sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih bersorakan TV menemani sahabat pagi hari ini. Yang mau bergabung boleh silakan ya 082374414591. Selamat pagi untuk semuanya di hari Minggu ini, edisi 6 September 2026. Cuaca hari ini masih berkabut sahabat. Jadi memang kalau untuk yang mau keluar rumah itu kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar rumah. Jadi di sini ada imbauan juga nih dari gubernur ya untuk warga kurangnya aktivitas di luar rumah. Nah jadi memang sahabat untuk pagi ini kalau untuk bisa dengan aktivitasnya di dalam rumah aja, ya udah di dalam rumah. Kalau memang harus beraktivitas di luar, itu gunakan masker ya sebagai pelindung, terutama nih bagi anak-anak, lansia dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Di mana gubernur juga menyebutkan kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terlebih dalam beberapa hari terakhir itu terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang ada di Kota Padang yang dilaporkan mencapai 600 kasus. Jadi selain meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, gubernur juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Sementara itu, sahabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kurtini Deti Putri, mengatakan hasil pemantauan pada 1 sampai 3 September 2026 pada pukul 2 siang itu menunjukkan terdapat 19 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Barat. Nah ini sudah tersebar di Kabupaten Damasraya 5 titik, 50 Kota 1 titik, Pasaman 3 titik, Pesisir Selatan 5 titik, dan Sijunjung 5 titik. Jadi berdasarkan hasil pemantauan terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di 5 kabupaten yaitu Damasraya, 50 Kota, Pasaman, Pesisir Selatan. Jadi memang sahabat, selain di Sumatera Barat titik panas juga terpantau dalam jumlah cukup besar di sejumlah provinsi tetangga. Berdasarkan di sini data dari si Pongi, untuk periode yang sama itu terdapat 301 titik hotspot di Jambi, 229 titik di Riau dan 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara dan 2422 titik di Sumatera Selatan. Deti juga menyatakan di sini sahabat keberadaan hotspot di provinsi tersebut juga perlu diwaspadai karena asap karhutlah dapat terbawa angin dan kondisi atmosfer ke wilayah lain termasuk Sumatera Barat. Jadi sangat berpengaruh nih asap terhadap kualitas udara ya, sangat bergantung pada kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin serta dinamika atmosfer.

Selamat pagi aja yang mendengarkan di via streaming hari ini di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga masih dalam keadaan semangat dan sehat juga dengan aktivitas yang cukup banyak dilakukan hari ini. Semoga di weekend kali ini juga bisa berkumpul dengan keluarga, luangkan waktu juga untuk bermain bersama anak ya. Walaupun terkadang di hari Minggu ini juga ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan. Kebersamaan bersama keluarga itu juga nomor satu ya, yang paling penting juga dengan anak-anak. Baik, untuk kali ini sahabat, kita hadir kembali dengan teman-teman berikut menemani untuk pagi hari ini. Sebagai sahabat beraktivitas, apapun aktivitasnya kita harus dengerin Radio Lingkis FM. Kenapa? Karena bisa bikin semangat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
2: Iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
3: Pak Amir, kenapa?
4: Selamat ya, Pak.
3: Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
4: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
3: Makanya Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
4: Terima kasih loh Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
3: Betul, dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
4: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
3: Betul sekali Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
4: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
3: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
4: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
3: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
4: Oh, begitu.
3: Terus Pak? Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dijamah serangga atau tikus.
4: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
3: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
4: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

91,2 lagi FM sahabat, sudah di menit 8 kita ya untuk hari ini, sudah di pukul 8 maksudnya lewat 1 menit. Jadi memang untuk kali ini yang masih beraktivitas di luar di saat kabut asap ini perlu juga mungkin memakai masker bila keluar rumah. Jadi untuk sahabat ya, kegiatan-kegiatan seru walaupun di saat kabut asap ini bisa juga kita lakukan

Setelah sarapan pagi bersama keluarga ya, sarapan santai bersama keluarga itu juga bisa dilakukan karena kita juga bisa memanfaatkan minggu pagi juga untuk ngobrol tanpa terburu-buru. Juga dibaca buku ataupun majalah, aktivitas yang sederhana nih sahabat yang tetap produktif juga. Dan salah satunya mendengarkan radio lagi FM. Juga sambil menikmati kopi atau teh serta mengikuti informasi terbaru tentang kondisi udara hari ini. Dan berberes-beres rumah juga tetap aktif ya tanpa harus keluar rumah juga. Dan juga bisa melakukan kegiatan ataupun rencana minggu depan. Kemudian juga relaksasi ringan di dalam rumah seperti stretching ringan ataupun latihan pernapasan yang nyaman. Dan berinteraksi juga dengan tetangga mungkin bisa juga ya salah satunya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, minggu pagi tetap ceria meski kabut asap menyelimuti ya tepat di hari ini juga. Suasana sih luar biasa kalau untuk cuaca menyinari kota mainan tercinta. Tapi kabut asapnya belum hilang nih sahabat, jadi tetap hati-hati juga kan. Di sini sudah kita ingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang tidak sehat.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di program Varia Langkis edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kita awal informasi yang pertama, Malaysia tetapkan status darurat di Serian akibat kabut asap. Malaysia menetapkan keadaan darurat distrik Serian, negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap telah menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berkaitan dengan Sarawak. Kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan indeks polusi udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Di mana pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Data pemerintah menunjukkan api di Serian mencapai 519 pada Jumat. Angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat. Deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapatkan nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg. Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Ugah Embas mengatakan pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat. Permintaan tersebut diajukan setelah api menembus angka 500. Keadaan darurat tersebut hanya berlaku di distrik Serian dan mencakup wilayah dengan radius sekitar 20 km.

Informasi berikutnya, sahabat abu anak Krakatau capai Jakarta, ketahui efeknya bahayanya bagi kesehatan. Abu vulkanik gunung anak Krakatau terpantau mencapai sebagian wilayah Jakarta setelah erupsi sejak Jumat 4 Agustus 2026. Sebaran tersebut membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terutama bagi kesehatan pernafasan, mata, dan kulit. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami risiko paparan abu vulkanik terhadap kesehatan tubuh. Partikel halus dapat terbawa udara dalam jarak jauh dan berpotensi masuk melalui pernafasan maupun mengenai tubuh. Ada 4 bahaya kesehatan yang perlu diwaspadai saat abu vulkanik menyebar di lingkungan sekitar. Ada pertama gangguan pernapasan, iritasi dan gangguan mata serta iritasi kulit, risiko silikosis, dan juga untuk cara melindungi diri dari abu vulkanik, di mana masyarakat juga disarankan tetap berada dalam rumah ketika abu masih berterbangan. Pintu, jendela dan ventilasi sebaiknya ditutup agar partikel halus tidak mudah masuk ke rumah. Masker N95 atau masker medis dapat digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu vulkanik. Kacamata pelindung juga dianjurkan, sementara pengguna lensa kontak sebaiknya melepasnya selama paparan berlangsung. Informasi berikutnya, sahabat Kemdigi jamin perlindungan hukum kerja jurnalistik di ruang publik. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemdigi, Vivi Aledia Yahya, menyampaikan keterangannya melalui pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Di mana juga dijelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan kelayak di fasilitas umum. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi tersebut. Kasus perekaman tanpa izin, korban telah menuntun penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemeriksaan sejumlah uang pengganti. Mutia juga menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih beradab.

0: Mahasiswa IPB University. Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
1: atau di website resmi Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id.
2: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
3: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Nabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
1: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
2: Sudah waktunya untuk beribadah, engkau tidak pulang?
3: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
1: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
4: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
1: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
5: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
1: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
6: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
1: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
5: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
6: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
1: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
7: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
5: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
1: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
2: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
1: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
8: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
1: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
9: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
1: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
5: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
1: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
7: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
1: Nabi Nuh menjawab,
5: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
1: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
7: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
5: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
7: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
5: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
1: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
7: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
1: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
0: Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad.
0: Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang.
11: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

91,2 lagi saya FM menemani di kesempatan kali ini sahabat di program wisata pasti spesial ya untuk hari ini dan juga untuk hari yang begitu adem gitu ya, adem sejuk juga. Tapi memang dikarenakan cuaca yang kurang bagus akibat asap ataupun polusi gitu ya. Jadi juga perlu nih sahabat kalau yang mau berwisata gunakan masker gitu ya, yang sesuai saat berada di luar ruangan itu juga penting, dan kurangi aktivitas wisata juga di ruang terbuka. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi, dan juga pilih tempat wisata indoor atau aktivitas di dalam ruangan sebagai alternatif. Dan perhatikan anak-anak serta kelompok yang lebih rentan gitu. Jadi jangan memaksakan perjalanan jika jarak pandang terganggu atau kondisi udara semakin memburuk. Liburan memang penting sahabat untuk lepas penat, tapi kesehatan tetap nomor satu. Kalau udara sedang tidak bersahabat, ubahi rencana perjalanan dan pilih aktivitas yang lebih aman. Wisata boleh, sehat harus tetap jadi prioritas. Kurang lebih satu jam ke depan kita akan ada menemani sahabat semuanya dengan teman-teman Pop Indonesia di saat aktivitas untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat-sahabat semuanya, dan semoga di weekend kali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk kali ini banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi juga, dan yang paling penting juga sahabat kalau untuk wisata pesisir selatan itu banyak sekali ya. Ada di Cerocok juga, ada di Pasir Putih Kampung juga, ada di Pantai Batu Kalong juga, dan Pulau Pagang. Ini cocok nih untuk wisata bari dan menikmati suasana pulau kalau untuk Pulau Pagang ya. Atau kalau juga ke Pasir Putih Kampung, di mana destinasi pantai yang menarik untuk bersantai. Pilihan untuk menikmati panorama kawasan mandi dari ketinggian di Puncak Paku dong pastinya. Jadi memang banyak ya tempat-tempat yang bisa sahabat singgah untuk beristirahat ataupun santai sebentar. Tapi jangan lupa juga untuk pakai aturan tadi ya. Karena wisata saat ini kita juga perlu waspada pakai masker yang sesuai saat berada di luar ruangan.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi CFM di 31 dari pukul 10 pada pagi hari ini. Masih berserahkan Vivi, menemani sahabat. Tentunya kita masih di program wisata Pesisir Selatan. Puncak Paku merupakan salah satu destinasi wisata alam menarik untuk di kawasan Mandeh ya. Dari tempat ini pun sahabat dapat menikmati panorama laut, pulau-pulau kecil, serta hamparan alam yang indah dari ketinggian. Dan untuk daya tarik dari Puncak Paku ini, sahabat menawarkan pemandangan alam dari atas bukit, kemudian cocok juga untuk menikmati matahari terbit atau terbenam. Spot yang menarik untuk berfoto juga menjanjikan panorama kawasan wisata Bade dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga dan teman. Jadi memang sahabat, kalau untuk hari ini bisa juga menikmati di suasana Puncak Paku dengan pesona alam dari ketinggian. Kalau sahabat ingin menikmati keindahan dari sudut pandang yang berbeda juga, Puncak Paku bisa menjadi pilihan. Nah, dari ketinggian panorama laut dan pulau-pulau di kawasan Mandeh terlihat begitu memukau. Jangan lupa juga siapkan kamera, karena setiap sudutnya punya pesona untuk diabadikan.

Juga tadi sudah kita singgung sahabat tentang Pantai Pasir Putih Kambang, juga bisa menjadi salah satu pilihan wisata juga untuk hari ini yang ingin menikmati suasana pantai dengan pasir yang cerah dan panorama laut. Tempat seperti ini cocok nih untuk bersantai, menikmati angin pantai, bermain bersama keluarga, atau sekadar mencari spot foto. Di akhir pekan ini gak ada salahnya juga untuk menikmati suasana pantai ya. Ada satu destinasi juga di sahabat yang masuk daftar kunjungan juga untuk hari ini. Pasir Putih Kambang, bayangkan ya, kita duduk santai menikmati hembusan angin laut, mendengar suara ombak sambil melihat hamparan laut yang terbuka. Cocok nih sahabat untuk lepas penat setelah aktivitas selama sepekan. Tapi ingat, sebelum berangkat, cek dulu ya kondisi cuaca dan kualitas udara. Kalau kondisi kurang bersahabat, jangan dipaksakan. Nah, itu dia beberapa hal ya, dan tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Karena memang cuaca ini mempengaruhi apapun itu bentuknya gitu ya kan. Dan sebagaimana mungkin pentingnya kita harus berrekreasi hari ini. Jadi buat sahabat yang mau berkunjung ke Pasir Putih Kambang, yang mungkin ingin menikmati pemandangannya, suasananya, atau momen bersama orang-orang tersayang, boleh juga nanti sahabat bisa mengabadikan hal-hal yang menarik di sana. Dan tentunya juga banyak nih destinasi-destinasi yang menarik yang bisa kita jelajahi juga. Pasir Putih Kambang hanyalah salah satunya gitu. Jadi gak perlu selalu jauh-jauh untuk menemukan tempat yang indah. Kadang pesona itu justru ada di sekitar kita. Tetap jaga keselamatan sahabat, jaga kebersihan, dan jadilah wisatawan yang bertanggung jawab.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: gaya aku.
1: 21,2 lagi saya FM sama-sama di sini dulu bersama kita di program wisata pesisir selatan. Ingat nih sahabat yang keluar rumah kalaupun tidak perlu ya, dan tetap pakai masker untuk menjaga kesehatan. Nanti di pukul 11 ini kembali kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jam 1 akan hadir bersama Cidani di program Ekspresi Pendengar bersama sahabat semuanya. Akhirnya Vivi pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat berhari minggu dan berlibur juga bersama keluarga di rumah hari ini. Semoga menyenangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest, sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce Sakai. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia satu suara. Semua klub datang berlomba.
1: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Kinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai. Keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia Rafli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga buat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin tetap apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Ya, kalau yang ini mah nggak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bersatu RRI Panengkan, all informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, mudah-mudahan di weekend kali ini Anda juga dalam keadaan atau kondisi yang ceria gitu ya. Mana juga disupport sama kondisi cuaca yang cerah. Oke, dan untuk Anda semuanya, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful palace.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Pemerintah Kota Padang menyiapkan seragam gratis bagi siswa kelas 1 SDMI negeri dan swasta dari keluarga kurang mampu. Saat ini penyaluran masih dalam tahap persiapan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan pendanaan data calon penerima dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN dan data masyarakat berpenghasilan rendah MMBR melalui Dinas Sosial Kota Padang. Dan proses pendanaan tersebut telah rampung dalam akhir Agustus 2026, setelah tahapan tersebut selesai, distribusi seragam akan dilakukan secara bertahap kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Dan Yopi mengatakan seragam yang telah siap diharapkan dapat segera disalurkan kepada siswa penerima. Dan ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses distribusi. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda

0: kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: القليل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: pastikan, kata Nabi SAW, kalau dia sudah baca ini, ya, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ini luar biasa. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Satu lagi hari Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur, di mana seharusnya setiap muslim dan muslimah memaksimalkan umur yang diberikan ini dengan terus sibukkan diri dengan amal-amal saleh, serta juga beristighfar dan bertobat dari kesalahan-kesalahan kalaupun pernah terjadi, serta juga berusaha meningkatkan kualitas daripada ilmu yang dia miliki secara kuantitas juga, serta jenis-jenis ibadah yang memang dia wajib kerjakan dan disunnahkan juga dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal pertemuan kita ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan amal saleh. Serta juga diampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Serta kita selalu doakan agar negara kita selalu terjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan, dan juga kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan dari kekayaan alam sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong agar melakukan dan menjaga hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat negara kita, keamanan, ketentraman, persatuan, dan kesatuan, sehingga juga negara kita terus maju dan menjadi contoh bagi negara yang lain. Serta kita selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas, dan di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala bersama mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan jiwa kita bila Allah mudahkan. Dan semoga Allah satukan kita semua berkumpul di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Kamis kita akan lanjutkan bedah buku kita 10 penyebab lapangnya hati. Karena kita sudah tahu hati itu adalah raja dari tubuh manusia, di mana setiap orang di antara kita pastinya teman-teman sekalian berharap agar tubuhnya sehat, ya, kemudian juga selalu beraktivitas pada hal-hal yang positif, baik itu di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di mata manusia, ya. Dan tentu kita terus berprestasi. Nah, semua itu bermula daripada raja tubuh ini, yaitu hati manusia. Di saat hati itu lapang, hati itu tenang, ya, hati itu berada di posisi yang prima, maka secara otomatis anggota tubuh yang lain juga akan ikut. Tapi kapan hati itu gelisah, ya, gundah, kemudian bersedih dan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati dari iri, dengki, dan yang sejenisnya, maka secara otomatis anggota tubuh juga akan berpengaruh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri manusia, di tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia baik maka akan baik seluruh tubuh, kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuh, itu adalah hati manusia. Nah, kita sedang membahas teman-teman sekalian bagaimana di saat seseorang muslim menghadapi masalah-masalah yang membuat hatinya gundah, gelisah, apa yang harus dia lakukan. Kita sudah membahas 3 poin, ya, sebelum pertemuan ini tentunya. Yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banja, memohon, ya, merengek sama Tuhannya Allah. Kalau dia sedang merasakan nikmat, maka dia memohon agar nikmat itu dipertahankan dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Serta kalau dia sedang menghadapi masalah, dia hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan juga nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Dan kalau dia sedang menghadapi satu musibah atau ujian, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengeluarkan dia dari masalah itu hanya Allah saja. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Dan yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berpikir positif. Kalau itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang bermodalkan ilmu syar'i yang luas, yang banyak. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada batasan dalam mempelajari ilmu agama, dan selalu saja dianjurkan kita mengejar keutamaan majelis-majelis ilmu. Sehingga memang dalam keseharian seorang muslim dan muslimah adalah ilmu. Bagaimana dia sibuk dari majelis ilmu ke ilmu yang lain, selalu merasa haus untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah, dan juga selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Orang kalau punya ilmu agama yang cukup, maka dadanya akan lapang karena dia tahu bagaimana bermuamalah dengan apa yang sedang dia hadapi. Nikmat tadi dia bersyukur, kalau ujian maka dia bersabar, dan terus dia lebih manja kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang keempat, hal yang melapangkan dada dari 10 penyebab lapangnya dada, yaitu berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin tidak memahami masalah ini. Kalau betul-betul apa yang Allah firmankan dalam kitabnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati itu akan merasa tenteram. Banyak orang menganggap ya zikir itu kapan ada saja waktu. Dia tidak menjadikannya sebagai makanan ya buat ruhnya. Padahal sebenarnya sebagaimana Anda kalau lapar, Anda segera mengejar makanan ya secara fisik ya, misalnya nasi, lauk pauk, kemudian Anda kalau haus, Anda segera mencari minum supaya haus atau dahaga Anda hilang. Kalau Anda capek, Anda segera mencari tempat tidur untuk istirahat misalnya. Kalau Anda sakit, Anda segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang terbaik misalnya. Nah, teman-teman sekalian, ini semua ya boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Ya, yaitu bagaimana kita memberikan makanan ruh kita. Berapa banyak orang, teman-teman sekalian, jasadnya sehat, tapi ruhnya rusak, sakit, tidak pernah diberikan makanan. Nah, makanan ruh itu adalah keimanan, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Ini semua untuk ruh kita. Berapa banyak orang yang fisiknya mungkin ya kecil, mungkin tidak berotot, tetapi ruhnya sangat besar. Anda pernah dengar mungkin nama seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang badannya sangat kecil, wajahnya jelek. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Tetapi subhanallah, karena ruhnya kuat, sehat, ya, selalu diisi dengan keimanan, ilmu agama, ya, berzikir, ibadah-ibadah secara umum. Maka akhirnya dia berhasil ditemukan mati syahid di salah satu peperangan, dengan di sekitarnya terbunuh di tangan dia 6 atau 7 orang-orang musyrik. Sampai Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, sesungguhnya saksikan ya Allah, dia bagian dari aku dan dia dan aku bagian dari dia. Ada juga orang yang badannya sangat besar, kekar, tapi karena kosong secara keimanan, maka lemah ruhnya. Orang seperti ini lemah, tidak akan mudah untuk melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya. Teman-teman kita sekarang di Gaza memperlihatkan kepada kita bagaimana kalau ruh itu sehat, maka luar biasa. Sebesar apapun tantangan yang datang dalam hidupnya, bisa dilalui. Dengan sangat tenang, mayoritas mereka, tidak semua, ada di antara mereka juga memang mungkin yang lemah iman, tapi mayoritasnya kita temukan masih bisa tersenyum di sebelah puing-puing rumah, masjid, ya, kantor, toko mereka. Masih bisa tersenyum dan mengatakan Alhamdulillah di depan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Masih bisa tersenyum di saat mereka hanya bisa makan rumput-rumput, bekas-bekas makanan, meminum air yang didapatkan netes dari saluran-saluran yang tidak jelas bersih atau tidak. Mereka gak usah bicara hal-hal yang besar seperti bisa tidur, bisa mandi. Gak bisa buat apa-apa. Kematian di depan mata. Itu pun setiap saat bisa diserang dan dibantai oleh para penjajah yang semoga Allah ya, binasakan mereka dan selamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Tapi karena ruh mereka sangat kuat, mereka selalu berzikir, membaca Al-Quran, mereka yakin dengan keimanan dalam hatinya, maka ruhnya sangat kuat, kekar sekali. Ya, kalau bisa dikeluarkan ruh tersebut, lalu diperlihatkan bagaimana ototnya, bagaimana kokohnya dia, maka pasti orang akan merasa cemburu. Walaupun jasadnya mungkin secara manusia ini kecil, tapi subhanallah ruh mereka sangat kuat. Nah itu, berapa banyak orang yang jasadnya kuat, jabatannya tinggi, Tapi begitu ditimpa dengan sedikit musibah kecil, maka sudah cukup membuat dia kalang kabut dan tidak tahu harus melakukan perbuatan apa. Bahkan sampai pada tingkat mereka ada yang bunuh diri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar lagi seperti mabuk-mabukan, ya, kemudian berzina dan segala macam yang membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, zikir adalah makanan ruh yang dibutuhkan sekali. Jadi Anda harus merasa dia lebih Anda butuhkan daripada makanan di saat lapar, minuman di saat haus. Begitu juga dengan doa. Doa ini subhanallah alat, ya, perangkat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan agar Anda langsung bermunajat dengan Sang Raja yang sebenarnya, Sang Pencipta alam semesta ini, Zat yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta Anda, ya, untuk melalui sekretaris khusus, tanda kutip di sini. Anda tinggal menghadap kiblat, memuji Allah, walaupun dengan sederhana Anda mengatakan alhamdulillah, Anda membacakan salawat kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anda sampaikan hajat Anda. Maka sudah cukup. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan terus menjawab permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi. Oleh karena itu mereka mohonlah kepadaku, lalu mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah terima. Hanya saja melalui salah dari tiga tahapan. Bisa diberikan langsung di saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, ya, atau Allah akan simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Cuma memang perlu digarisbawahi, jawaban doa yang Allah berikan sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang Allah sudah ciptakan. Anda kalau lapar, Anda mengatakan, ya Allah hilangkan lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang. Tapi Allah mudahkan kita dengan sistem yang sudah Allah buat, hilangkan lapar oleh proses makan. Anda akan mendapatkan makanan, Anda akan bisa mengunyahnya, menelan melalui tenggorokan Anda, lalu dikelola dengan usus Anda, kemudian barulah lapar itu hilang. Anda capek, Anda mengatakan, ya Allah, hamba meletih sekali, capek. Maka Allah buat Anda mengantuk, Anda bisa tidur beberapa jam, lalu kemudian Anda segar kembali. Apa saja, ya. Anda sakit misalnya, Anda mengatakan, ya Allah, hambamu sakit, sembuhkanlah. Allah enggak lemparkan obat dari langit. Tapi Allah mudahkan kita bertemu dengan dokter atau obat yang tepat, kemudian kita bisa sembuh. Setelah tentu melalui prosesnya, yaitu beberapa saat mengkonsumsi obat tersebut misalnya, baru Allah SWT berikan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka ini dua hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau dibahas zikir sendiri saja, sudah luar biasa panjang bahasannya. Begitu juga kalau orang bahas doa juga panjang bahasannya. Ya, tapi penulis ini menyatukan keduanya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis pada saat menjelaskan perkara yang keempat yang melapangkan dada dari 10 perkara di bahasan bukunya di halaman 17 bagian pegang bukunya, ya. Kata penulis di sini, wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya. N-nya besar, kata ganti Allah. Dan alirkan air mata di hadapannya. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Terdapat beberapa jenis zikir mengenai hal tersebut di antaranya. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis zikir dan juga sekaligus bisa dikatakan sebagian juga nanti akan disebutkan doa yang akan mengeluarkan Anda dari permasalahan Anda. Namun sebelum kita masuk panjang lebar, teman-teman sekalian, di contoh-contoh yang penulis sebutkan tentang zikir-zikir yang kalau Anda baca, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya penyebab masalah Anda selesai. Kita akan coba mengingatkan kembali tentang kedudukan zikir dan doa ini tentunya, ya, supaya kita lebih termotivasi nanti lagi untuk mengaplikasikannya. Karena kalau kita langsung saja masuk, ini Bapak Ibu sekalian, zikir ini dibacalah, dihafallah. Mungkin dari 10, 100, 1000, 1 juta orang yang mendengarkan, mungkin yang mengikutinya dan mengamalkan hanya segelintir saja. Karena mereka belum menanamkan dalam diri mereka keutamaan mengerjakan amal tersebut. Oleh karena itu kita akan menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Nah, disebutkan misalnya masalah zikir dulu di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152. Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, kata Allah. Berzikirlah, maka aku ingat pula kepada kalian atau kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Termasuk bagian daripada zikir. Alhamdulillah. Maka jangan dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab, Allah tidak perintahkan kita untuk berzikir saja, tapi berzikir yang banyak, merasa memang butuh dengan zikir itu. Walaupun lagi sedang tidak ada masalah ya, tetap kita berusaha berzikir. Istighfar, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, misalnya. Kita berzikir, la haula wa la quwata illa billah, misalnya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak sekali zikir-zikir la ilaha illallah dengan segala jenisnya, ada la ilaha illallah saja, ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak ada juga la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bi yadin khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan segala macam jenisnya. Semua itu teman-teman dilakukan di saat kita sedang lapang dan sedang sempit. Kalau lapang akan menambah derajat kita di surga dan juga menambah pahala kita. Dan juga karena Allah perintahkan dalam dalil tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 152. Sekarang kita akan bacakan juga surah Al-Ahzab insyaAllah, surah nomor 33 ayat 41. Tentang perintah Allah untuk berzikir. Ya. Anda baca. Dan di saat Anda sedang sempit, maka dia akan menjadi solusi dari permasalahan Anda. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak. Kalau Anda cuma mengandalkan zikir habis sholat saja, itu bagian kecil daripada zikir yang harusnya Anda amalkan dalam keseharian. Ya, sebagian salaf bahkan ada yang beristighfar dalam sehari sampai 1000 kali misalnya. Ya, kita kan ulang-ulanginya ya. Sekali berzikir bisa sampai 100 kali. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami menghitung Nabi SAW dalam satu majlis ya. Mengatakan, Rabbi gfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, maafkanlah aku dan terima taubatku. Itu dalam satu majlis sampai 100 kali. Berarti majelis yang lain mungkin beliau akan membaca lagi. Jadi zikir yang sangat banyak. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Al-Ahzab juga masih sama di ayat 35-nya, "Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ayat surah nomor 7 ayat 205 yang berbunyi, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً مُدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِي وَالْأَنْصَارِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak maksudnya ya, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Termasuk orang-orang yang lalai. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di jilid 11 halaman 208, kata Nabi SAW, مَثَلُوا الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّ مَثَلُوا الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan dan perbedaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Ya. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Anda bisa bedakan antara orang yang hidup duduk di satu sisi, sisi sebelahnya diletakkan jenazah. Akan sangat berbeda. Ini bisa melihat, ini bisa mendengar, ini bisa beraktivitas, bisa bersuara, masih bisa menambah amalnya, masih bisa beristighfar darusan. Ini sudah tidak bisa sama sekali. Nah, sampai diberikan perumpamaan seperti itu. Seperti orang hidup dan orang mati, kalau orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Jadi sebenarnya makna hadis ini teman-teman sekarang, hadis Bukhari yang sahih ini, kalau ada orang yang hidupnya tidak ada zikir kepada Allah SWT atau sedikit sekali zikirnya, seperti orang yang mati. Ya. Seperti percuma dia hidup, dia tidak mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya kepada Allah, perumpamaan seperti orang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Jadi di sini bukan hanya sekedar dia lagi duduk saja di musallahnya, tapi di rumahnya juga dia berzikir, di kendaraannya juga dia berzikir. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah juga di jilid 2 halaman 1245. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di mana Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum?" Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik? "Wa azkaha 'inda malikikum," dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Yang paling maksimal pahala yang bisa kalian dapatkan. "Wa arfa'iha fi darajatikum," dan yang paling cepat melejitkan derajat kalian di surga. "Wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal wariq," dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang-uang kertas. "Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum," bahkan lebih baik lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka, membunuh orang-orang lawan, musuh-musuh agama di medan perang, atau kalian dibunuh sehingga kalian mati syahid. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu bala," siapa yang enggak mau ditunjukkan amalan yang amalan ini paling baik di antara semua amalan yang paling baik, kemudian paling suci di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan juga uang-uang kertas, lebih baik bahkan daripada perang jihad membunuh musuh atau kita dibunuh. Maka sahabat langsung merespon, "Bala, tentu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Zikrullahi ta'ala," mengingat Allah yang maha mulia. Gitu. Ini luar biasa kedudukan zikir itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, jilid 8, halaman 171, dari Imam Muslim, jilid 4, halaman 2061, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullahu ta'ala," Allah yang maha tinggi berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi," saya sesuai dengan prasangka hambaku, "wa ana ma'ahu idza dzakarani," dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku. "Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi," kalau dia mengingat aku di dirinya maka aku akan ingat juga dia di diriku. "Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum," kalau dia menyebutku tetap berzikir walaupun di depan orang umum, maka aku akan juga menyebut-nyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya dari kalangan malaikat, lebih baik daripada manusia. "Wa in taqarraba ilai shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an," kalau dia berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu hasta. "Wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an," dan kalau dia mendekatkan kepadaku diri satu hasta, aku akan dekatkan diri kepadanya satu depa. "Wa in atani yamshi ataitu harwala," dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Maknanya, kalau orang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Tuhannya, ini pahalanya sangat besar, cepat mengangkat derajat, ya, lebih baik daripada semua jenis ibadah, termasuk jihad, sedekah. Dan juga teman-teman sekalian, dia akan membuat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, semua syariat Islam telah banyak bagiku. Aku tidak tahu harus mengerjakan bagaimana semuanya ini, sudah banyak. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa pegang teguh. Di antara semua itu aku selalu menjaganya rutin." Itu selain yang wajib-wajib ya, kayak sholat itu tidak dibahas lagi, tetapi amalan-amalan tambahan. Maka kata Nabi SAW, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 458. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita bisa tahu atau kita melihat ya keutamaan zikir, dan tentu kalau kita ingin bahas ini tentang keutamaan zikir luar biasa banyaknya ya, luar biasa banyaknya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, orang yang membaca Al-Quran masuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah termasuk bagian daripada zikir. Dan Nabi SAW mengingatkan, bahkan mengancam ya, kalau ada orang-orang yang tidak sibuk dengan zikir ini, sebagaimana dalam sabda beliau, "Man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tira." Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, maka pastikan dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia menyesal dari sisi Allah. Artinya bisa saja Allah hukum, "Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tira." Dan barang siapa yang tidur atau berbaring di sebuah tempat tidur kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka juga sama, dia akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah nantinya, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira, fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabi mereka kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat ini sangat tegas ya, diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifani himar wa kana lahum hasra." Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, yang hal itu menjadi penyesalan bagi mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Sementara doa ini maksudnya dalam karena orang kalau berdoa baca Quran masuk dalam umumnya zikir ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana keduanya digabungkan. Mulai dari mau tidur sampai kita tidur lagi, semua diikuti dengan doa. Ada doa mau tidur, ada doa terkaget pada saat tidur, ya terkaget malam kita baca doa. Ada doa bangun tidur, ada doa masuk kamar mandi, ada doa mau berwudu, ada doa keluar dari kamar mandi, ada doa pada saat menuju keluar rumah, ke masjid atau ke pekerjaan. Ada doa pada saat melihat ada orang yang diuji oleh Allah di jalanan dengan penyakit misalnya atau hal-hal yang kita tidak senangi, boleh kita berdoa agar kita diselamatkan dari hal tersebut. Kalau kita dengarkan tentang surga atau nikmat, kita meminta agar Allah berikan. Kalau kita mendengarkan tentang siksaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada banyak sekali, ada doa makan, doa habis makan ya. Dan banyak ulama menyusun bab zikir dan doa ini sampai menyusun ratusan jenis doa yang bisa kita amalkan tentunya. Yang penting teman-teman sekalian harus difahami baik-baik bagaimana kita ikhlas dalam mengamalkan semua ini. Dan memang betul-betul kita niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa ini. Sehingga betul-betul nanti dia bisa bermakna. Salah satu ciri orang yang seperti apa yang kami sampaikan tadi, dia ikhlas, dia tulus, maka kita akan temukan orang itu sangat menikmati zikirnya dan doanya. Dengan sangat tenang dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia terus menikmati dengan menggerakkan jarinya, menghitung. Ya. Ini semua adalah orang yang betul-betul menikmati. Kalau orang yang berzikir buru-buru, ya, maka itu mungkin bisa dicurigai, tanda kutip, kalau orang ini terganggu keikhlasannya. Apalagi kalau orang sama sekali tidak berzikir, tentunya itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa, teman-teman sekalian. Jangan berdoa di saat kita sedang ya sempit saja, lagi sakit, lagi terlilit utang, baru sibuk berdoa. Setelah itu Allah berikan jalan keluar, Allah kabulkan, jauh dari doa. Subhanallah. Anda mau dimudahkan urusan Anda di saat Anda sedang butuh, maka dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, maka Dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sedih." Ya. Jadi betul-betul nanti kalau kita butuh di saat kita sedang sedih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, karena di saat lapang kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Baik, kita kembali ke buku kita, teman-teman sekalian. Penulis setelah mengingatkan tadi apa yang kita sudah bacakan ya, saya ulangi kembali supaya lebih jelas satu paragraf ini. Wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya, yang besar Allah. Dan alirkan air mata Anda di hadapannya. Ketahuilah semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Artinya, kalau Anda yakin Anda punya masalah, Anda bisa curhat ya dengan orang-orang terdekat dan Anda mendapatkan solusi, maka Allah lebih tepat untuk itu. Karena kalau kita sedang hadapi masalah, sebagaimana sudah kami jelaskan, maka yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Azza wa Jal. Jadi beruntunglah orang yang faham masalah ini. Dan bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan ya kita semuanya agar kembali kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah walaupun sampai tali sendal kalian putus misalnya, maka mohon kepada Allah, manja dan merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berzikir dan berdoa kepada-Nya. Baik, di sini Nus mengatakan terdapat zikir-zikir yang bisa membantu Anda keluar dari permasalahan-permasalahan sedang Anda hadapi, karena kita sedang bicara bagaimana kalau dada itu sedang sempit supaya dia bisa lapang. Yang pertama disebutkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu bisa Bapak Ibu lihat yang mengikuti buku ini ya, di halaman 18. Yaitu Nabi SAW biasa mengucapkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat kesusahan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ini potongan-potongan zikir yang kalau Anda baca, maka pastikan teman-teman sekalian akan selesai urusan Anda. Jadi kalau Nabi SAW dalam kesulitan selalu membaca ini sehingga Allah berikan jalan keluar dari permasalahan. Potongan pertama dari zikir ini, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya, kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Artinya yang akan memenuhi kebutuhan dan permohonan hamba-hambanya. Ini potongan pertama. Hafal baik-baik di luar kepala Anda. La ilaha illallahul azimul halim. Ya. Jadi fahami maknanya, Anda akan mudah menghafalnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan yang maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Potongan kedua. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung. Pemilik singgasana yang agung. Jadi sini potongan kedua. Kalau tadi, la ilaha illallahul azimul halim, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun. Yang kedua, la ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhan dan pemilik semua yang di langit, dan juga Tuhan dan pemilik semua yang di bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Pemilik singgasana yang mulia. Jadi tiga potongan zikir. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi tiga potongan ini, kalau Anda baca dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan Anda akan diselesaikan. Kalau Anda berdoa setelahnya, akan diterima doa Anda. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam keutamaan zikir ini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua teman-teman sekalian, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengalami kesusahan atau kesedihan, beliau mengulangi dan mengucapkan doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya, ini pendek, ya hayyu ya qayyum wahai zat yang maha hidup dan lagi maha mengurus ya, makhluknya. Atau terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmulah aku memohon bantuan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh dalam kitab Mustadraknya. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya, ya zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmulah aku memohon pertolongan. Ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian ditawarkan oleh penulis di sini adalah hadis Abu Bakr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan juga Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'awatul makrub, doa-doa saat kesusahan supaya dapat jalan keluar ialah, bacalah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan, Fala takilni ila nafsi, maka jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, tarfata'in, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta, maka perbaikilah semua keadaanku, sempurnakanlah semua keadaanku dan urusanku. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Jadi ini potongan doa yang luar biasa. Nabi SAW memang sudah sebutkan, ya, bukan sebagai opsional, tapi sebagai inti daripada solusi keluar dari satu kesulitan atau kesedihan. Yaitu dengan membaca Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'in,

Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Sekarang kita perhatikan teman-teman sekalian, maknanya sangat dalam ya. Ini zikir yang ketiga. Ya Allah, rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Rahmat maksud dalamnya, ini terjemahnya bahasa Indonesia karunia ya. Maksud dalamnya rezeki, terpenuhi kebutuhan, dimaafkan dosa, solusi dari permasalahan. Jadi ini luar biasa nih ya. Rahmat itu kita minta. Kemudian kita mengatakan fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku yang ambil keputusan. Berarti menandakan manja banget sama Allah ini ya. Manjanya luar biasa sampai-sampai dia tidak mau ya sekejap mata pun mengambil keputusan sendiri. Biarkan Allah yang putuskan. Pernikahan, pekerjaan, apalah semua keputusan itu biarkan Allah yang putuskan ya. Makanya ini sangat baik untuk dia baca. Ini memang Nabi sudah bilang da'watul makruh. Doa-doa yang akan memberikan solusi dari permasalahan. Lalu kita bilang wa aslih li sya'ni kullah. Oleh karena itu perbaiki semua urusanku. Semuanya, tidak ada terkecuali, apapun kecil sampai besar semuanya yang kau ambil alih ya Allah. La ilaha illa ant. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Baik, selanjutnya zikir yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa kesusahan atau kesedihan

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengkisau bersuara Kak Neci Daniel menemani sahabat semua di hari Minggu 6 September 2026. Hadir dalam ekspresi pendengar, sahabat bisa berekspresi hingga pukul 3 sore nanti bareng Eci Daniel di sini. Mau berkaraoke, mau berpuisi, mau berpantun, mau cerita-cerita aja juga boleh banget di nomor telepon 0823-7441-4591 via telepon pulsa, WhatsApp, voice note dan juga SMS ataupun chat ya di nomor 0823-7441-4591. Atau sekedar sahabat ingin request lagu-lagu yang ingin didengarkan di siang hari ini, Eci Daniel siap menemani dan membantu sahabat Lengkisau ya yang ingin berekspresi di siang hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu karena anak Gunung Krakatau sudah gembar-gembur lagi. Nah ya sahabat Lengkisau, apalagi kita yang tinggal di wilayah Ring of Fire nih, kita harus hati-hati, tetap siaga terkait bencana-bencana yang bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun. Dan pastinya jangan lupa tetap ya jaga keamanan, kenyamanan kita di rumah, dan pastinya tetap menjaga kesehatan di siang hari ini karena memang udara kabut asap yang masih menyelimuti kita di wilayah Kota Painan dan sekitarnya.

0: yang hari ini sahabat Langkisau IQR website di wilayah udara Kota Painan ini menginformasikan bahwasannya polutan PM2.5 itu sudah berada di konsentrasi 10,4 kali lipat dari panduan tahunan WHO, yang mana berada di angka 52,2 nanogram per meter kubik, dengan poin udara di angka 142 yang mengkategorikan bahwasanya udara sudah tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi sahabat Langkisau, yuk kita kurangi kegiatan di luar rumah dan tutup pintu, tutup tutup jendela, hindari udara-udara kotor ya, atau udara-udara polusi. Dan kalau misalnya keluar rumah, nah coba dipakai masker dan nyalakan air purifier, atau mungkin kalau pakai kipas angin atau pakai AC-nya gitu ya, pakai untuk mempurifier udara ya. Jadi sahabat bisa mendapatkan udara yang lebih bersih lagi. Oke, sahabat Langkisau di 0823744541, kita angkat dulu ya telepon berikut. Halo, selamat siang.
1: Halo, lagi selamat siang.
0: Selamat siang juga Adit.
1: Kabar?
0: Sehat Adit. Bagaimana cuaca di Kota Padang Adit?
1: Lagi panas nih, Niel.
0: Lagi panas, nggak berkabut di Kota Padang?
1: Nggak nampak.
0: Nggak, kan kabut tuh selain nampak kan juga terasa. Apakah terasa udaranya itu lebih gimana gitu, kotor, kan terhirup gitu.
1: Kalau untuk udara sih, Niel, agak-agak panas sih.
0: Agak-agak panas udara terasa ya, iya memang gitu biasanya. Oke Adit, Adit mau berekspresi apa siang hari ini Adit?
1: Ini paketnya baru diisi nih, udah lama. Udah lama gabung ke radio, isi paket dulu lah.
0: Iya, sekarang Adit mau bergabung berekspresi apa siang hari ini?
1: Mestinya tentang apa deh? Tentang puisi lah.
0: Puisi. Dulu. Puisi apa judulnya?
1: Matahari Sangat Terik.
0: Oke, boleh lah kita kasih sound dulu. Boleh nih, lah puisinya buat siapa?
1: Semua sahabat Langkisau lah yang mendengarkan.
0: Semua sahabat Langkisau yang mendengarkan. Oke, silahkan Adit berpuisi.
1: Matahari cukup terik. Menyelimuti Kota Padang tercinta dan cukup menguasai panas dan cukup sepoi-sepoi. Matahari telah mengiringi baju yang basah atau yang lembab. Matahari cukup menyinari rembulan. Matahari cukup menyinari bumi. Terima kasih. Cukup.
0: Oke, sekian dan terima kasih. Oke Adit,
1: ada dua gak?
0: Boleh, apalagi puisinya tentang apa judulnya nih?
1: Lagi tentang Radio Langkisau.
0: Oke, tentang Radio Langkisau boleh. Silahkan lanjut.
1: Radio Langkisau, kau sangat unik. Radio adalah penghibur hati yang lara dan mudah melana. Radio Langkisau FM, teman setia dan teman sejati. Radio Langkisau FM, jayalah di utara. Terima kasih.
0: Oke Adi, terima kasih kembali buat Adi.
1: Kadang-kadang kata-katanya adalah aku ingin bersama Radio Langkisau FM, aku bikin kata-kata yang romantis buat Radio Langkisau.
0: Oke, boleh besok dibikin lagi puisi yang lainnya ya Adit ya, ditunggu.
1: Ditunggu, boleh karaoke.
0: Iya, Adit mau karaoke apa?
1: Karaoke lagu apa deh? Lagu dangdut boleh nggak?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya dari miliknya Caca Hanik. Lagu dingin aja deh, lagu dangdut. Cuaca lagi dingin. Okay. Caca lagi
0: Mau dipersembahkan buat siapa nih lagunya?
1: Dipersembahkan untuk sahabat lagi tahu yang lagi mendengarkan aja deh.
0: Okay, siang hari Adit.
1: Yang mendengarkan suara emas Adit hari ini yang bernyanyi.
0: Suara emas ya. Okelah sahabat Langkisau, kita langsung saja ya mendengarkan ekspresi dari Adit siang hari ini yang menelpon dari Kota Padang nih ya. Dan tentunya untuk sahabat juga bisa seperti Adit bergabung bersama kami di 0823 7441 4591. Ada ekspresi dengan lagu dingin. Silakan Adit.

0: Halo.
1: Ya, Dit. Gimana, Dit? Udah, Dit? Mau disambung lagu apa?
0: Lagu dan miliknya lagu apa deh? Lagu dangdut apa yang bagus lagi ya? Mata Air Cinta boleh enggak ya, Cina, nih lagu terakhir?
1: Mata Air Cinta.
0: Melepehkan candu nih, mau karaoke nih.
1: Oke, Adit, langsung ya kita kasih

0: Dit. Gimana, Dit?
1: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Cik Daniel. Ada artis ya di radio?
0: Belum ada datang artisnya lagi.
1: Datang ya. Salam buat Kak Bibi, Vio, Adel, Bang Roma. Oh, Ayah Ferdi, Ayah Safira. Bungkuslah semuanya. Boleh request lagu, Cik?
0: Silakan, mau request lagu apa?
1: Aduh, lagunya Ipang deh.
0: Yang mana judulnya?
1: Sakit Dalam Bercinta.
0: Ipang Sakit Dalam Bercinta. Oke, Adit.
1: Oke.
0: Salam-salamnya. Gitu aja. Oke, Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Dan itu tadi bersama Adit ya, sahabat Lengkisal yang mendengarkan di frekuensi 91,2. Tadi juga ada Raja Minang yang miss call. Kalau Raja Minang ingin berkaraoke, boleh banget dicoba lagi di 0823744495. Dan seperti biasa ya, sahabat Lengkisal, Eci Daniel akan menemani hingga

0: 91,2 Langkisau FM, kembali lagi bersuarakan Eci Daniel. Nah, Bang Mus Jaya yang tadi telepon pengen bergabung berkaraoke juga boleh banget ya kan. Kita juga sudah kehadiran ya langsung di Langkisau FM, juga ada Radio Minang. Nah, buat sahabat Langkisau yang pengen bergabung di 08237441491 boleh lagi dicoba ya. Nah, Bang Mus Jaya mau duluan atau Radio Minang nih duluan ya? Kita tunggu dulu lah. Gimana kabarnya Radio Minang?
1: Suara kurang apa?
0: Apa? Oh, iya. Gimana? Gimana?
1: Oh, iya.
0: Gimana?
1: Halo. Iya. Yeah. Masih kenapa?
0: Suaranya Radio Minang yeah. Kedengaran kok.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu yang di rumah juga yang mendengarkan, yang sehat selalu. Teman-teman yang mau ke radio silakan yeah. bergabung ataupun datang boleh ditunggu nih.
0: Oke. Okay. Kita angkat dulu telepon dari Bang Mus Jaya ya. Halo, selamat siang.
3: Langkisau, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang Bang Mus Jaya. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Eci Daniel. Gimana dengan Eci Danielnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita di sini juga ada Radio Minang nih.
3: Siapa nama? Ah ya, salam.
2: Alhamdulillah. Ya, Bang. Siapa, Bang?
0: Bang Mus Jaya.
2: Bang ini suaranya macam suara Ustaz Maulana.
3: Radio Langkisau ya?
0: Ah, iya. Lagi di mana Bang Mus Jaya sekarang nih?
3: Ini lagi nongkrong di tempi di T2 lah, dengerin Radio Langkisau.
0: Oh gitu, oke deh. Mau berekspresi apa siang hari ini, langsung aja?
3: Siang hari ini kita berkaraoke lah Eci Daniel.
0: Apa itu lagunya?
3: Darinya Eksis, Mencari Alasan.
0: Oke, siap, lagu lama ya. Boleh lah
3: ya,
0: mal...
3: itu lagu enak Eci Daniel.
0: Lagu favorit ya?
3: Iya, dari masa sekolah dulu itu lagunya favorit.
0: Oh. Boleh salam-salam dulu lah, lagunya mau dipersembahkan buat siapa?
3: Ya, itu spesialnya seluruh pendengar Langkisau FM aja lah Eci Daniel.
0: Oke, kita langsung aja ekspresinya kita dengarkan ya sahabat Langkisau ya. Ada dari Bang Mus Jaya dengan lagu Mencari Alasan. Mau mati.

0: lagi
1: serta
0: terlalu jauh
1: alasan.
0: Halo.
1: Supaya tercapai
0: hasrat. Bang Musjaya, boleh dicoba lagi ya, jangan dengerin melalui radio, dengarnya lalu telepon. Halo.
1: Ya, halo, Cidanil.
0: Bang Musjaya, boleh diulang lagi, terlalu jauh Bang Musjaya, itu terlalu lambat. Bang Musjaya dengarnya via telepon, jangan via radio. Di teleponnya dengarnya, jangan di
1: jangan di radio.
0: Jangan di radio dengarnya karena itu pasti delay dia. Oke, dengarnya di handphone. Audio di handphone. Oke, kita coba lagi ya.
1: Oke.

0: Oke, terima kasih Bang Musya ya.
1: Iya.
0: Nah, besok-besok kalau misalnya pas kita karaoke-nya via radio, dengarnya jangan melalui radio ya, dengarnya di handphone-nya, dikecilin radionya.
1: Rupanya suara kita di belakang. Kita musiknya dari
0: iya, memang kalau penyiaran gitu dia karena kita radionya konvensional, dia melalui udara, pasti ada perbedaan waktu. Jadinya dengernya melalui handphone, jangan melalui radionya. Benar ya?
1: Dengar radio. Ketinggalan itu suara rupanya.
0: Benar, jauh ketinggalannya. Karena itu namanya delay. Yang memang itu semua radio pasti seperti itu. Ada perbedaan 1 detik 2 detik ya. Oke, Bang Musjaya, pingin request atau tambah lagi karaoke?
1: Request aja lah dulu Eci Daniel. Darinya itu Afrilian sama Fauzana lah.
0: Yang mana Fauzana?
1: Setia untuk selamanya, ada.
0: Setia untuk selamanya, oke.
1: Fauzana sama Aprilian.
0: Iya, oke. Setia untuk selamanya nanti Eci Daniel hadirkan ya. Boleh salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya buat Eci Daniel yang ada di studio Lucky Show FM.
0: Terima kasih.
1: Seterusnya Radio Minang yang ada di studio Lucky Show FM. Terus kru-kru Lucky Show FM. Buat Adi Banting yang ada di Padang, udah telah bergabung berkoke di siang hari ini.
0: Ya.
1: Nah, terus buat Ayah Ferdi di Terusan, Papa Oga, Ayah Safira, Ucu Nadi, Morupainan, Mama Puja. Pokok disalami lah semuanya, Eci Daniel. Dibungkus saja salamnya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Musjaya ya di Kinci Asal Hidul. Selanjutnya kita langsung aja ya. Hadir bersama kita kali ini ada Raja Minang. Gimana Raja Minang?
2: Langsung karaoke-nya.
0: Iya, karaoke-nya mau lagu apa?
2: Lagu ini Triswaka, Wasiat Cintaku.
0: Triswaka ya.
3: Bang
0: Jaya
2: tadi ya. Bang Jaya. Bang Jaya, oh. Lagi santai ya di bersama keluarga, semoga terhibur mendengarkan radio Langkisau hari ini.
0: Apa tadi lagunya?
2: Wasiat Cintaku.
0: Oke, boleh sahabat Langkisau ya, pengen bergabung boleh langsung ya bersama Raja Minang di sini ke Radio Langkisau FM di lantai 1 Gedung Painan Convention Center, ataupun sahabat bisa menelpon melalui WhatsApp atau telepon pulsa di 08237441 4591. Tadi Raja Minang janjiannya sama siapa ke sini?
2: Belum ada. Pak Oga itu HP-nya hilang.
0: Oh, kenapa hilang?
2: Ya, Pak Oga jatuh ke mana ya, Pak? Hari Jumat Pak Oga pas ditelepon ya, mantap aktifnya sekarang.
0: Jatuh Pak Oganya bilang gitu.
2: Iya,
0: bilang Pak Oga. Gitu.
2: Lupa tadi mau nelpon juga kan, tak aktif ya tanda.
0: Oh, siapa lagi janjiannya kemarin? Kemarin janjian sama siapa aja?
2: Sama siapa? Bang NGP sama Rizky temannya.
0: Oh iya, yang pokoknya di karaoke hari Jumat kemarin janjian lagi. Boleh ya. Ditunggu ya sampai jam 3 sore ya. Oke, langsung aja ya kita berekspresi mendengarkan Raja Minang yang bernyanyi lagu Wasiat Cintaku.

0: Tapi lagu apa tuh? Tambah satu lagi apa tuh? Gamawan. Abis manis cepat dibuat apa? Gamawan.
1: Lagu apa?
0: Gamawan. Hidup segar mati tak mau, judul.

dalam. Kok kata keluar masih? Untuk bersantai di siang hari ini, semoga terhibur mendengar lagu-lagu yang saya nyanyikan.

0: rasa yang tepi babagi. Nanti minang eh.
1: Oke, langsung kita lanjut dengan lagu Minang ya. Basayang tapi babagi.

0: Oke.
1: Okay. Sabar nih, mau masuk sedangkan.
0: Gimana Raja Menang?
1: Iklan dulu tuh.
0: Oke. Okay. Baik sahabat Langkisau, pastinya masih di 91,2 Langkisau FM bersama Eci Daniel dalam ekspresi pendengar hingga pukul 3 sore nanti ya. Sahabat, kita sudah berada di pukul 14 lewat 11 menit. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi ya, 1 jam kurang untuk sahabat bisa bergabung bersama kami di sini sambil mendengarkan lagu dan memilih lagu yang mau diekspresikan di siang hari ini. Kita dengarkan dulu berikut ya, tadi ada requestannya dari Bang Musjaya. Dan sahabat pastinya jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali lagi dalam ekspresi pendengar di hari Minggu 6 September 2026. Dan kurang lebih ada kebersamaan kita selama 40 menit ke depan ya sahabat Langkisa sebelum jam 3 sore. Tapi sebelum kita lanjutkan ekspresi pendengar, cuma mau sajikan dulu terkait informasi laporan indeks kualitas udara dari Pusdeplok PB BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terkait laporan kualitas udara Kabupaten Pesisir Selatan per hari Minggu ini. Sahabat Langkisa FM, Pusdalop PB BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan laporan terkini indeks kualitas udara di wilayah Pesisir Selatan berdasarkan pemantauan nilai AKI atau AKI yang berada di angka 102 dengan kategori tidak sehat. Polutan utama yang terpantau adalah PM2.5 sebesar 54,8 nanogram per meter kubik. Kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kategori tidak dan tentunya ya sahabat Langkisa, kelembapan udara di 70%, kecepatan angin 3,2 km per jam dengan arah angin ke arah selatan dan jarak pandang mencapai 10 km. BPBD Pesisir Selatan menghimbau masyarakat khususnya kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan warga yang punya gangguan pernafasan agar mengurangi aktivitas di luar rumah, di luar ruangan apabila tidak diperlukan, serta menggunakan masker saat beraktivitas di area terbuka. Dan masyarakat tentunya dapat memperoleh informasi dan layanan kebencanaan melalui Pusdaslop PB BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat juga bisa nih, jikalau ada nanti kejadian-kejadian yang memerlukan bantuan dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, langsung saja ya menghubungi Kabid Kedaruratan Kabid KL di 0813-6338-0713 dan Kasih Kedaruratan di 0806-8603-0803-8603-0997 maksud kami. Atau sahabat bisa melihat langsung informasinya melalui laman Instagram BPBD Kappesel. Oke, masih berlanjut kita bersama Raja Minang di sini. Oke. Gimana Raja Minang?
1: Masih karaoke.
0: Karaoke lagu apa?
1: Lagu Ariel Noah. Masih remaja. Dulu kita masih remaja.
0: Oke, lagunya mau dipersembahkan buat siapa?
1: Untuk semua pendengar di mana pun berada, semoga sehat selalu dan senang terhibur hatinya.
0: Oke. Ya, kita lanjutkan ekspresi pendengar siang hari ini bersama Raja Minang dengan lagu dari Ariel Noah ya. Merupakan soundtrack lagu dari Dilan 1990 atau 1950, judulnya Dulu Kita Masih SMA.

0: nampak serindu.
1: Iya.

0: gambar boleh apa? Gambar yang ada gambar. Masih mencintainya. Tadi ada Samson. Pok itu lagu. Masih mencintainya. Samson masih mencintainya.
1: Masih.
0: Oh, masih. Oh iya.

0: ada lagu Dewa tuh hancur hatiku. Oh yaudah, hancur hatiku Dewa. Hancur hatiku mengenang di kau.
1: Lanjut, nah, silahkan.

0: Coba coba cerok. Ada lagu
1: okay,
0: nyanyi.
1: Oke, mana?
0: Lepaskan aku. Mana jerok? Mana ini di atas tadi? Jerok. Lepaskan aku.
1: Lepaskan diriku.
0: Oh, lepaskan diriku. Wah. Lagu band-band Indonesia.
1: Ya, masih lanjut ya sahabat Langkisau bersama Raja Minang di Ekspresi Pendengar.

0: Seventeen.
1: Seventeen masih memikirkan apa? Seventeen memikirkan dia kayak.
0: Memikirkan dia.
1: Kayak ini ayah Ferdi, lagu band dulu ayah Ferdi. Ini versinya Raja Minang. Nanti kalau ada ayah kan boleh.
0: Iya, kalau yang nelfon tadi siapa ya. Nih yang nelfon? Ayah Ferdi.
1: Aduh langsung lah langsung.
0: Ayah Ferdi belum nelfon tadi nelfonnya. Boleh Mama Naila ya. Nah, kenapa ditutup Mama Naila? Boleh dicoba lagi di 0823 7441 4591. Ayah Ferdi dan Mama Naila ya, ya. Boleh dicoba lagi, mau request ya, karena kita di menit-menit terakhir juga. Boleh banget nih. Nah pastinya sahabat Langkisau ya, menginformasikan untuk sahabat Langkisau semua, memang kita lagi dalam cuaca dan suasana yang harus ini ya, harus tetap memperhatikan keamanan kita. Dan juga jangan lupa untuk sahabat yang rentan, jangan keluar rumah tanpa masker. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kembali, Ekimani.
0: Selamat siang, Mama Naila. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana nih, mau request lagu apa atau mau berkaraoke?
2: Mau berkaraoke, kalau mau pantun aja, nggak boleh?
0: Mau apa, berpantun? Boleh, berpantun, silakan.
2: Iya, berpantun aja lah ya.
0: Iya, boleh, kasihlah pantun dulu.
2: Pohon kelapa. Pohon kedondong.
0: Cakep.
2: Bye-bye dong.
0: Kok pohon kelapa, pohon itu bye-bye dong. Kenapa bye-bye dong? Mana isinya?
2: Nah, ini satu lagi nih.
0: Apa?
2: Pati si puluh panjang tangkai. Tiok dituai jahang juo.
0: Apa tuah?
2: Apa bandana udah pakai tiok basobo sayang juo.
0: Udahnya yang mana tuh? Udahnya yang mana? Iya.
2: Pandang tajammu di Subang. Tujuh hati cairkan ube. Matamu badan mangko sanang.
0: Oke, benar. Matamu badan mangko kasanang. Oke lah, tambahlah lagi satu lagi.
2: Limo manih jatuh ke batu. Tiba di batu bala ampe.
0: Oh iya.
2: Mana ini adik di pintu mencari udah ke wangke.
0: Kemana udahnya? Udahnya Uninai mau kemana?
2: Jauh di seberang.
0: Di seberang mana? Kalau di seberang nanti hati-hati anak anak Gunung Krakatau udah mulai ini, udah mulai erupsi. Apa?
2: Ini lagi. Apa? Satu lagi.
0: Lambuik lah satu lagi.
2: Tadi masak mulai kalio.
0: Lama.
2: Nasi dimasak di atas dandang.
0: Betul.
2: Siala Hindu dan tanggo suha walaupun udah Allah batuko.
0: Oh gitu. Oke lah.
2: Kok hujan-hujan ke mana?
0: Benar.
2: Boleh nak jaleh batu duang kain.
0: Iya.
2: Kok indah-indah ke mana? Boleh jaleh jahina lain.
0: Janganlah kasih-kasih harapan palsu ya. Biar jelas-jelas ya. Oke.
2: Alah itu aja deh. Eksi nanti mahal orang di belakang ini udah.
0: Enggak lah, Raja Minang aja tadi udah sampai 10 album tuh ya. Raja Minang dari
2: ini. Aduh, 10 albumnya.
1: Besok Dunda kalau ada acara.
2: Itu aja, kita request aja 2 boleh enggak?
0: Apa requestnya? Kalau 2 kayaknya enggak keputar lah, 1 kayaknya keputar.
2: 1 aja Minang boleh enggak?
0: Minang harus di karaoke. Karaoke, kalau diputar enggak bisa Minang kita, karaoke. Mau diikut.
2: Apa yang bisa diputar? Apa aja lah kan?
0: Slow rock. Itu bisa banget.
2: Ya gagal menghangki hati aja ya. Iya.
0: Oke, Mama Naila.
2: Ya salam buat Eci, semoga selalu semangat sukses. Kalau pulang hati di jalan macet jangan lupa ya.
0: Iya, siap.
2: Salam juga buat Bang Mukjaya. Adi. Juragan Minang. Si bungkus-bungkus aja deh.
0: Iya, oke Mama Naila, nanti kita putarin lagunya ya.
2: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Naila. Ayah Ferdi, boleh dicoba sekali lagi ya, ayah ya. Karena kita sudah menit-menit terakhir juga ya, Raja Minang ya. Kayaknya kita kasih dulu lah kesempatan untuk yang lain. Oke, ya, Raja Minang ya. Dan pastinya sahabat Langkisau di 0823 7441 4591. Kalau sahabat pingin request nih, sampai kita ini kurang lebih 5 menit aja waktunya ya, gak bisa lagi nih. Di lewat 55 Eci akan tutup soalnya sahabat Langkisau dan pastinya buat sahabat yang ada di luar sana. Kalau misalnya sekarang nih kan udah makin gelap, mungkin banyak yang beranggapan nih mendung nih gelap-gelapnya. Bukan, ini bukan mendung ya. Ini bukan mendung, ini adalah asap api, kebakaran hutan lahan ya. Jadi ditambah lagi mungkin nih ya, kita nunggu angin anak Krakatau aja nih erupsinya. Nah ya, jadi nih kayaknya sahabat memang gak cuman dari polusi kebakaran hutan, tapi juga erupsi dari gunung anak Krakatau. Kita waspada, jangan lupa siapkan masker. Maskernya yang gimana? Nah ya, perlu juga mungkin Raja Minang nih kan pakai sepeda atau berjalan kaki ya. Nah, di mana harus pakai masker? Maskernya masker yang... iya, karena sakit di tenggorokan. Kenapa kok sakit? Kan itu cuma asap. Asap itu di dalamnya ada racun. Nah, terhirup, kalau kita hirup-hirup-hirup terus, ya mungkin sehari dua hari gak apa-apa. Tapi mungkin ya seminggu kita terus-menerus menghirup udara yang penuh racun, polusi ini. Nah, itu berbahaya buat tubuh kita. Kita bisa jadi kena penyakit paru-paru. Nah, perbanyak minum air putih dan gak cuma air putih, pakai masker. Nah ya, pakai masker. Oke, Bang Musjaya terakhir boleh lah ini ya. Halo, selamat siang Bang Musjaya.
3: Halo, Bang Kisau, selamat siang Eci Daniel.
0: Iya, terakhir lah, mau request lagu apa?
3: Nah, lagunya dari Fauzana lagi bisa Eci Daniel?
0: Kalau Fauzana tadi udah naik gak bisa lagi kita, yang lain lah.
3: Iya.
0: Fauzana solo bisa, Fauzana, Fauzana. Yang mana David Istanbul?
3: Yang kemarunya itu Kamari Pentang ada ya?
0: Kalau Minang kita nggak bisa putarin.
3: Oh iya, Minang bisa. Nah, kalau Malaysia bisa ya?
0: Malaysia bisa.
3: Kalau Malaysia dari apa lah? Dari ada Michelle, Isabella ada kan?
0: Isabella boleh, Isabella ya. Nanti kita putar ya.
3: Kalau yang gabung tadi Mama Naila ya?
0: Mama Naila benar sekali.
3: Iya, udah disenggol-senggol kemarin sama Manela baru gabung. Dia udah lama enggak gabung Langkisau.
0: Kemarin dia pergi ke Pekanbaru liburan sama Manela, makanya dia enggak ini.
3: Udah dibilang Ayah Ferdi kemarin Manela pergi keluar kota kata gitu.
0: Iya. Udah pulang lagi ya. Kita tunggu aja oleh-oleh dari Mama Naila. Kapanlah antarin oleh-oleh ke sini ya.
3: Mudah-mudahan dikirim nanti ya ke Radio Langkisau.
0: Iya,
3: kita tahu Mama Naila pergi sama Ayah Ferdi ya.
0: Iya,
3: oke, kapan? Sekarang besok.
0: Karaoke di hari Jumat.
3: Oh, Jumat ya. Berarti Jumat besok minta oleh-oleh sama Mama Naila.
0: Mama Naila kalau kesini Jumat sore besok ya, bolehlah. Singgah-singgahin kita. Enggak cuma singgah, singgahin juga lah isinya gitu kan.
3: Nanti Mama Naila di Sunggol nanti nih pada Senin lah nanti kalau acara
0: Kabanagari. Iya, di Sunggol lah di Kabanagari nanti ya. Oke, iya. Siap Bang Musjaya, Isabella nanti Eci Danu hadirkan ya.
3: Terima kasih,
0: Cirania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat Raja Minang, terima kasih ya. Sudah juga bisa menghadir di sini menemani sahabat Langkisau semua. Dan Ayah Ferdi mungkin gak keangkat teleponnya tadi ya. Besok hari Jumat lagi ya Ayah ya. Dan pastinya sahabat Langkisau sampai di sini dulu Eci temani sahabat dalam dalam ekspresi pendengar ya. Ekspresi pendengar di hari ini di hari Sabtu. Minggu siang ya. Pastinya sahabat Langkisau, terima kasih banyak Raja Minang, hati-hati di jalan. Nah, besok pakai masker lagi ya Raja Minang ya. Nah, boleh pokoknya sahabat yang keluar rumah, yang berkendara mungkin pakai motor, pakai sepeda. Anaknya main pakai sepeda misalnya keluar. Nah, kalau bisa buat anak-anak ataupun orang dewasa yang rentan, jangan dibiarkan untuk berkegiatan keluar rumah. Tapi kalau misalnya perlu keluar rumah, nah pakailah masker ya. Kita hadirkan dulu nih buat Mama Naila dan juga Bang Musjaya lagu yang telah di request dan dipinta. Nanti Eci kembali pasti dalam program selanjutnya di Citra Keluarga.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai satu gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Eci Daniel menghadirkan citra keluarga di hari Minggu 6 September 2026. Ya sahabat Langkisah pastinya menemani sahabat yang mendengarkan di semua 1,2 MHz ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisah FM ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisah FM. Sore hari ini sahabat Langkisah, Eci Daniel akan hadirkan informasi seputar kesehatan karena memang ya kesehatan ini penting sekali kita jaga. Dimana dengan kondisi wilayah Indonesia yang sekarang gak cuman dilanda asap kebakaran hutan lahan, asap karhutlah, tapi juga ditambah lagi sama asap abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau yang baru saja erupsi beberapa waktu yang lalu. Sahabat Langkisah, tentunya ya sejak kebakaran hutan lahan meluas di wilayah Indonesia dari ujung utara, ujung selatan, barat, timur, barat daya, pokoknya semuanya hampir seluruh wilayah Indonesia ini merata mendapatkan titik-titik panas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya ya yang paling banyak yaitu di wilayah Kalimantan dan juga kita di Pulau Sumatera. Nah, yang membuat kondisi cuaca menjadi tidak baik lagi untuk dihirup. Wah, gimana ya caranya? Memang kan udara itu kita gak bisa tolak gitu ya, pasti dia otomatis aja kehirup deh sahabat Langkisau, yang mana membuat kualitas udara yang harusnya kita hirup itu kualitasnya baik, menyegarkan, dibutuhkan tubuh, tapi malah bisa menjadi racun buat tubuh kita. Dimana kondisi menurunnya kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia ya hampir merata, ini merosot tajam dan kita juga di Painan merasakan hal ini. Nah, kondisi ini terlihat jelas seperti di luar sana, terlihat sepertinya kok kayaknya mendung gitu ya, kok kelam langitnya tapi udaranya panas. Nah, ini bukan kelam karena mendung gitu ya, tapi memang karena asap karhutlah yang sudah sampai di kita ya, dan pastinya sahabat Langkisau membuat kita harus kembali menggunakan masker pelindung sebagai penyaring udara yang menjadi solusi cepat saat lagi dilanda kebakaran asap asap-asap dari kebakaran hutan lahan ini. Memang penting banget untuk mengenali bagaimana sih tubuh kita bereaksi terhadap asap kebakaran hutan ini. Karena banyak orang yang masih di luar sana itu bawa anaknya, udah jelas kayak gini ya asapnya, masih bawa anak pakai motor gak pakai masker, orang tuanya gak pakai masker, atau bapak ibu yang umurnya sudah lanjut, nah gak pakai masker ya, karena gak tahu sebenarnya atau mereka kurang memahami bagaimana sih ternyata tahapan tubuh kita bereaksi terhadap iritasi dari asap ini. Kalau ada yang bilang lah asap gak apa-apa lah, nanti kan itu tersaring di hidung kita, ada bulu-bulunya, ya gak terlalu parah lah. Nah, salah ya. Nah sahabat Langkisau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap iritasi asap dan tentunya bagaimana cara kita menggunakan alat-alat pelindung untuk ya membuat saluran pernafasan kita itu tidak terkena penyakit-penyakit akibat iritasi ini. Nah, pastinya sahabat Langkisau ya, bagaimana sih kalau kita menghidup udara kotor dalam waktu lama tidak serta-merta langsung mendatangkan sesak nafas. Nah, pastinya ada tahapan dan reaksi dari penolakan tubuh yang biasanya dirasakan secara bertahap oleh saluran pernafasan. Sahabat Langkisau ya, seorang guru besar bidang pulmonologi dari Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Profesor Dr. Erlina Burhan MSc PK itu memaparkan kalau urutan keluhan yang kerap dikeluhkan sama masyarakat itu pertama sekali dari bersin dulu, terus tenggorokannya gak enak, rasanya ada ganjel begitu, ada yang mengganjal di tenggorokan, gatal, lama-lama sakit tenggorokannya. Nah, kalau sahabat sudah merasakan hal-hal ini, bersin-bersin, tenggorokannya gak enak, rasa terganjal, terus tenggorokannya merasa gatal, sakit, nah ini merupakan tanda bahwa sahabat sudah merasakan dampak dari yang namanya asap kebakaran hutan tadi. Nah, jika paparan ini terus berlanjut tanpa sahabat
menggunakan perlindungan yang memadai, tentunya iritasinya akan meningkat menjadi masalah pernafasan yang jauh lebih berat. Setelah bersin, gatal tenggorokannya rasa geganjel, gatal, sakit, terus akan batuk biasanya. Dari batuk terus-menerus, batuk, lama-lama akan sesak nafas. Nah, apalagi kalau kemudian sudah masuk kuman-kuman yang lain, bisa menyebabkan demam, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dan tentunya ya, risiko perburukan yang bisa datang ini mengingatkan kita supaya tidak menunda-nunda memeriksakan kondisi tubuh kita saat lagi merasakan gejala awal dari si asap karhutla yang kita hirup ini. Nah, tentunya ya, selain kita berobat, jikalau sahabat belum nih, belum merasakan gejala awal atau mungkin baru bersin aja, belum merasa gatal, nah yuk segera langsung bentengi diri dari kepungan partikel beracun. Penggunaan pelindung pernafasan jadi andalan utama, yaitu apa? Yaitu dengan menggunakan masker. Maskernya masker yang mana yang digunakan? Nah, bisa memakai masker atau respirator yang digunakan sebaik mungkin. Nah, kalau bisa yang masker dengan catatan atau ada kategorinya kan ya, KF94, N95. Nah, kita udah hafal tuh di zaman-zaman Covid dulu nih ya. Nah, walaupun sebenarnya masker bedah biasa pun ya, masker bedah yang warnanya hijau itu loh, itu juga bisa sebenarnya. Tapi dengan kategori masker ya yang lebih tinggi, tentunya itu lebih baik, apalagi buat kita yang sering di luar ruangan ya, bapak ibu apalagi nih ya, apalagi Ci salut banget sama bapak-bapak ibu-ibu dari dinas lingkungan hidup ya, yang ngangkutin sampah, yang nyapu sampah di pagi hari, nyapuin jalan. Nah, ini mereka kan biasanya memang kita sering juga lihat mereka pakai masker kalau mereka melakukan kegiatan, karena apa, mereka kan di jalan gitu ya, melakukan pembersihan gitu. Nah, sekarang kita harus kasih lagi ya buat mereka yang berada di luar atau yang lagi di ladang. Ya, yang lagi di ladang, yang lagi di sawah, atau memang bapak-bapak ibu nelayan yang lagi di luar aktivitasnya, enggak di dalam rumah ya. Nah, coba di walaupun sebentar aja ya, cuma 15 menit ya mengerjakan sesuatu di luar 15 menit, tetap pakai masker. Dan gak cuman di luar ruangan kita pakai masker sebagai bentuk perlindungan diri kita nih sahabat langkisawa. Yang perlu kita perhatikan apa? Gak cuman di luar tapi juga di dalam rumah. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam rumah? Pakai apa, Eci? Nah, tentunya kalau sahabat punya penyaring udara di rumah itu sudah baik banget ya. Jadi hidupkan alat penyaring udara atau air purifier. Nah, untuk sahabat yang mungkin gak punya air purifier di rumah, nah mungkin sahabat bisa beli gitu ya. Tapi mungkin memang harga air purifier itu kan gak mudah. Tentunya sahabat harus memastikan keamanannya dengan apa? Misalnya menutup jendela, menutup pintu rumah. Biasanya mungkin kita sering ya pagi-pagi ibu-ibu supaya segar rumahnya, dibukain jendela, dibukain pintu rumahnya. Nah, sekarang jangan dulu ya, kita tutup dulu. Dan pastinya kalau mungkin sahabat yang rumahnya punya AC, punya air conditioner. Biasanya ya kalau misalnya AC-AC jenis terbaru, mereka tuh punya fungsi atau functionnya itu sebagai air purifier gitu ya, purifier. Jadi kita bisa nyalakan air purifiernya untuk membantu juga sirkulasi udara di dalam rumah, karena kan udara itu kita tidak nampak ya sahabat langkisawa, ya bisa masuk ke dalam rumah dari asap-asap ini. Jadi air purifier juga penting banget buat kita yang ada di dalam rumah. Nah, pastinya sahabat langkisawa ya, semoga sahabat bisa menjaga diri gak cuma saat di luar rumah tapi juga di dalam rumah. Kalau sahabat langkisau sekarang kita nih baru berhadapan dengan yang namanya asap kebakaran hutan. Nah, tapi kemarin kita dengar kabar ya bahwasannya anak Gunung Krakatau yang berada di wilayah Selat Sunda itu mengerupsi, bahkan dentumannya itu terasa keras. Dan sekarang abu
erupsinya itu sudah terbang. Nah, sudah mulai terbang. Ingat gak sih sahabat, kalau dulu pernah dengar, mungkin sahabat yang tahu sejarah ya, di tahun 18 sekian gitu. Nah, Gunung Anak Krakatau itu pernah meletus, bahkan ya asap vulkaniknya ya, abu vulkaniknya itu, abu vulkaniknya anak Gunung Krakatau itu sampai ke wilayah Eropa. Nah ya, sampai ke benua lain gitu ya sahabat Langkisau. Bahkan membuat tanaman-tanaman saat itu gak bisa bercocok tanam. Karena apa? Karena tertutup dengan abu vulkanik ini. Memang abu vulkanik itu punya banyak sekali yang namanya kandungan-kandungan yang ternyata gak lebih berbahaya juga dibandingkan asap kebakaran hutan. Kita udah tahu ya, asap kebakaran hutan itu ada polusi di dalamnya, ada polutan, ada racun di dalamnya. Nah, abu vulkanik ini lebih lagi ternyata. Nah, saat ini sahabat Langkisau, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes udah mulai mengaktifkan Health Emergency Operation Center di wilayah-wilayah terdampak dari abu vulkaniknya anak Gunung Krakatau, seperti menyiapkan sejumlah perlengkapan kesehatan di puskesmas untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nah, tentu saja ya, Menteri Kesehatan juga mengatakan ada 3 dampak kesehatan yang perlu diantisipasi masyarakat akibat paparan abu vulkanik. Yang pertama, tiga dampak yang perlu kita jaga. Pertama adalah pernafasan, yang kedua adalah mata, dan yang ketiga adalah kulit. Nah, tentunya ya, 3 dampak dari abu vulkanik ini bisa kita tangani dengan 3 penanganan yang disiapkan oleh Kemenkes. Yang pertama, dengan menyiapkan nebulizer dan konsentrator oksigen. Mungkin kalau sahabat tahu nebulizer, biasanya ini kita lazimnya sama orang-orang yang punya penyakit asma ya, dimana untuk membantu mereka bernafas dengan lebih baik dengan obat dan nebulizer, dan juga ada oksigennya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, dimana memang ini membantu sekali untuk sahabat-sahabat yang memiliki gangguan pernafasan setelah menghirup abu vulkanik. Nah, yang kedua, obat tetes mata. Karena yang dikejar abu vulkanik itu karena dia pastinya asap kebakaran aja kita masuk mata kita pedih ya, apalagi abu vulkanik yang banyak banget isinya. Dan tentunya obat tetes mata ini perlu banget kita pakai ya, jikalau mata kita terasa gatal saat kita di luar ruangan dan mengalami iritasi. Nah, apalagi kalau kita sekarang di luar ruangan nih sahabat Langkisau, disarankan untuk pakai kacamata ya, pakai kacamata saat keluar ruangan juga. Gak harus ya, saya gak minus matanya nih Eci, aku gak minus matanya. Iya, tapi kan ada kacamata gaya gitu ya, yang bisa melindungi kita lah setidaknya selapis atau satu layer untuk dari abu vulkanik ini. Nah, jangan lupa pakai tetes mata. Dan kalau misalnya matanya gatel ya sahabat Langkisau, apalagi kayak kepada anak-anak, itu sering kali dilihat anak-anak sering mengkucek-kucek mata. Nah, caranya gimana? Sebelum dipakaikan tetes mata, cuci dulu matanya dengan air ya, lalu dipakaikan obat mata. Tapi kalau masih sakit matanya, nah segera bawa ke puskesmas. Dan yang ketiga, untuk kulit kita. Nah, kenapa sih harus memperhatikan kulit? Karena paparan abu vulkanik itu tentunya juga menempel ke kulit kita. Nah, apabila kulit kita merasa gatal, muncul keluhan ya setelah terkena abu, ayo periksakan diri ke puskesmas. Kalau sahabat Langkisau punya anak, ponakan, cucu, kakak, adik, om, tante yang berada dan tinggal di wilayah rantau alias Pulau Jawa ya, wilayah Jabodetabek, mungkin boleh ditanyain nih gimana kabarnya ya, supaya mereka juga kita tahu bagaimana kondisi sahabat keluarga kita yang lagi di tanah perantauan. Karena ini memang berbahaya sekali, dan sejak anak Gunung Krakatau ini kemarin erupsi gitu ya, udah mulai nih Ring of Fire sudah mulai kayaknya beraksi ya, karena beberapa saat kemudian gunung lainnya seperti Gunung Merapi juga erupsi, dan Gunung Semeru juga erupsi juga. Wih ya,
Dan tentunya sahabat Langkisau, semoga ya negara kita bisa cepat melewati situasi ini. Semoga semuanya kita gak ada yang kena sakit penyakit dari asap ataupun dari abu vulkanik yang sedang menyelimuti udaranya Indonesia saat ini. Nah sahabat Langkisau, kita rehat sejenak ya, karena kita juga akan menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya di pukul 15 lewat 29 menit. Eci akan kembali nanti di jam 4 sore pastinya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pagi, Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup, Pak?
5: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar JKN Kids dulu.
6: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
4: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
6: Belum tahu apa, Pak Tono?
4: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 1.400.
6: Oh.
4: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
5: Yang bener, Pak.
4: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 1.400.
5: Iya.
4: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
5: Iya.
4: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
4: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
6: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
4: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi,
3: dan publikasi terpercaya.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan Semuan 1,2 Langkisau FM. Eci Daniel kembali menemani sahabat dalam kuliner pesisir di hari Minggu 6 September 2026. Tentu saja sahabat ya, dalam kuliner pesisir Eci Daniel akan hadirkan kuliner-kuliner dari wilayah pesisir Sumatera Barat dan pesisir selatan untuk menemani sore hari sahabat di edisi kali ini. Tentunya di wilayah Kota Painan cuaca sedikit berangin tapi masih berasap ya, masih kelabu langitnya Kota Painan. Tapi tentu saja ya, Ci menyapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online. Semoga dengan kuliner pesisir kali ini sahabat bisa terinspirasi untuk memasak ya, menu-menu yang Ci sajikan di sore hari ini hingga pukul 5 sore nanti. Sahabat Langkisau, kali ini Ci akan membahas seputar menu yang berasal dari wilayah pesisir selatan, lebih tepatnya dari Kecamatan Koto Sabale Tarusan, yaitu menu gulai ambacang ikan karang. Seperti yang kita kenal sahabat Langkisau, kawasan Mande, kawasan Tarusan menjadi salah satu tempat wisata yang dijuluki Hidden Paradise of Indonesia karena keindahan alamnya dan tentunya kenikmatan kuliner yang ada di dalamnya. Salah satu kuliner yang terkenal di wilayah Mande Tarusan adalah gulai ambacang ikan karang. Kalau memang ya seperti biasa kita mengenal kalau ke wilayah pesisir selatan atau berjalan-jalan nih dari Kota Padang menuju kota Painan, biasanya kita akan singgah di tempat-tempat atau rumah makan-rumah makan yang ikonik dengan menu ikan karang. Nah, tapi di kawasan Mande tidak hanya menu ikan karangnya yang menjadi idola, tapi gulai ambacang ikan karang. Nah ya sahabat Langkisau, seperti yang sahabat ketahui ya, gulai ambacang ikan karang menjadi salah satu menu khas dari wilayah kawasan wisata Bahari Mande.

Dan tentunya mungkin sahabat jarang mendengar buah ambacang atau bacang gitu ya. Dan mungkin kita lebih seringnya menemukan kalau di wilayah pesisir selatan itu ya gulai ikan karang aja. Tapi kalau di kawasan Mandi atau Tarusan ya, gulai ambacang ikan karang menjadi salah satu kuliner tradisional lokal yang masih jarang dikenal oleh masyarakat luar daerahnya. Dimana memang ya cara pembuatan gulai ambacang ikan karang sendiri biasanya diberikan dari orang tua terdahulu dan diturunkan kepada anak cucunya.

Sahabat Langkisau, kuliner khas dari wilayah Mandeh Tarusan ini tentunya memiliki bahan seperti yang ada dalam judul masakannya, yaitu buah ambacang yang muda, ikan laut segar ya, ikan karang, santan kelapa, cabai giling, bawang merah, bawang putih, laos, kunyit, cabai rawit, dan rempah lainnya atau langkok-langkok lah untuk membuat gulai ikan khas pesisir selatan.

Buah ambacang muda sendiri kalau dilihat bentuknya itu seperti mangga muda. Namun dia bukan buah mangga ya. Karena buah ambacang itu punya nama yang berbeda, yaitu Magnifera Photida. Jenis pohon yang masih bersaudara dekat dengan mangga tapi bukan mangga. Nah, karakteristik dari buah ambacang punya harum yang sangat kuat dan rasa manis yang menyegarkan. Kulitnya berwarna hijau hingga kekuningan. Dan tentunya ya, kalau di daerah lain, di daerah luar pulau Sumatera, di wilayah Sumatera Barat itu bisa kita kenal dengan nama ambacang atau bacang. Kalau di luar namanya limus kalau di Sunda. Di wilayah Jawa dikenal dengan nama pakel gitu ya. Kalau di Banjar, asam hambawang namanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu horse mango. Beda gitu ya.

Nah, yang lebih dekat itu adalah kedondong sebenarnya dengan bacang. Nah, manfaat dari bacang sendiri itu sahabat Langkisau mengandung serat, antioksidan, punya aneka nutrisi ya, vitamin C, kalium, fosfor, kalsium, natrium, dan zat besi. Dan karena gizinya yang beragam, buah bacang ini termasuk makanan yang menyehatkan. Mungkin kalau kita mencari buah bacang agak sulit gitu di wilayah-wilayah di luar pesisir selatan atau di wilayah lokalnya begitu ya. Nah, sahabat Langkisau, menurut masyarakat lokal ya, memang masyarakat di Kecamatan Kota 11 Tarusan banyak sekali menanam yang namanya si pohon bacang ini ya, untuk diambil nanti buahnya dan dijual dalam kondisi setengah matang atau separuh ranum, belum matang sebenarnya, belum matang penuh ya. Dan tujuannya kenapa kok dijualnya setengah matang atau dalam bentuk ambacang mudo gitu ya? Karena memang dijual untuk dibuat gulai karang, ikan karang ini ya, dimana memang menjadi salah satu kekayaan kuliner lokal yang ada di wilayah ini.

Tapi tentu saja ya, membuat gulai ambacang tidak harus selalu dengan ikan karang atau ikan laut. Ada juga masyarakat yang membuat gulai ambacang dengan menggunakan ikan air tawar seperti ikan nila.

Tapi buat sahabat Langki Isau yang baru pertama kali mengolah ambacang atau pingin merikuk memasak kembali nih ya, gulai ambacang perlu diperhatikan ya, harus hati-hati. Getah ambacang itu jika kena bibir atau kena kulit itu akan mengakibatkan rasa gatal. Jadi perlu memang keahlian atau cara yang benar untuk mengupasnya sebelum diolah menjadi gulai.

Dan tentu saja yang menjadi kekayaan warisan lokal dari wilayah Mandeh Tarusan, gulai ambacang tentunya sahabat bisa olah di rumah, masak, coba masak sendiri dengan resep yang nanti akan Ece sajikan setelah tembang minang berikut, tetap di Lengkisau FM.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam Kuliner Pasisir bersama Eci Daniel. Sahabat Langkisau, kalau sahabat ingin memasak gulai ambacang mudo ya dengan ikan karang, sahabat bisa langsung menggunakan resep yang Eci sajikan berikut ini. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahannya, yaitu 2 buah ambacang muda, 1/2 kilo ikan karang ya atau ikan air tawar, 50 gram cabai merah, 1 jempol jahe, 1/2 jempol kunyit, 50 gram bawang merah, 1 lembar daun kunyit, 1 batang serai, 3 tangkai daun ruku-ruku. Nah, ini wajib nih ya kalau masak gulai ikan Minang, harus pakai daun ruku-ruku. Dan 1 kilo santan sedang ya, dan 1 sendok garam, 25 gram cabai rawit untuk dicemplungkan ya, bukan digiling. Nah, lalu kita iris buah ambacang muda yang sudah dikupas dan iris memanjang bak korek api. Lalu dimasukkan ke dalam wadah berisi air supaya si buah ambacangnya tidak menghitam. Bersihkan ikan, potong-potong sesuai selera. Haluskan bumbu gulai ya, seperti cabai, jahe, kunyit, bawang merah. Dan tentu saja setelah semua bahan-bahan halusnya jadi, langsung kita masak. Dimana memasukkan ke dalam wajan ada bumbu halus, santan, serai, kunyit, daun ruku-ruku, cabai rawit utuh, dan garam. Lalu masak dengan api sedang sampai santannya matang dan tidak pecah. Setelah santannya matang, masukkan ikan dan tunggu ikannya sampai setengah matang. Nah, ikannya sudah setengah matang, nah sahabat baru memasukkan irisan buah ambacang supaya buah ambacangnya tidak lembek karena terlalu lama dimasak. Setelah nanti ikannya matang sempurna, nah baru dimatikan api dan siap disantap dengan nasi hangat.

Nah, tapi tentu saja ya sahabat, saat membersihkan buah ambacangnya, pastikan ya buah ambacangnya tidak ada lagi getah-getahnya, karena jika misalnya tersisa getah, nanti saat kita makan itu bisa mengganggu dan bisa mengakibatkan iritasi di bibir. Dan tentunya semoga informasi tadi menjadi inspirasi sahabat Langkisau untuk menu makan malam nanti dengan gulai ambacang ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, sampai di sini dulu cuma menemani sahabat di sore hari ini dalam kuliner Pasisia, dan setelah ini akan dilanjutkan dalam program lainnya hanya di 91,2 Langkisau FM. Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pak Gesang, Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan ngelamun. meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh

0: Terima kasih Pak Gesang.
1: Terima kasih Mbak Waljina.
2: Adek, sekarang Cingmin mau jadi kodok, denger ya.

101,2 lagi FM, selamat masih di program Kuliner Daerah untuk berbadai hari ini edisi Minggu ya 6 September 2026. Ya, kali ini dengan pembahasan banyak ini kalau untuk makanan-makanan dari khas daerah Pulau Jawa. Kalau kita sebut di sana ada ketoprak ya, ada gudeg juga, ada batagor, ada rawon, tongseng, rujak cingur, nasi liwet, kerak telur. Jadi banyak sahabat kalau untuk di Jawa juga, terkadang kita juga biasanya untuk mencicipi bakso. Kalau di ketoprak sendiri itu ada ya di terminal lama itu yang menjual, dimana merupakan khas daerah Jawa yang mudah ditemukan juga di berbagai daerah Indonesia. Makanan ini terbuat dari ketoprak, tahu goreng, bihun, dan tauge yang disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan taburan bawang goreng di atasnya. Batagor, nah ini juga pernah ya kita cicipi. Beralih ke Jawa Barat, sahabat, batagor atau bakso tahu goreng menjadi salah satu juga makanan khas daerah Bandung yang wajib sahabat cicipi. Batagor terbuat dari adonan bakso ikan tenggiri yang diisi ke dalam tahu, kemudian digoreng. Batagor juga biasanya disajikan dengan siraman sambal kacang, kecap manis, dan saus tomat. Ya, ada kerak telur juga. Ini merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang wajib sahabat coba deh. Makanan ini terbuat dari beras ketan putih, telur ayam, ebi, dan bumbu-bumbu lainnya. Kerak telur ini biasanya disajikan di atas daun pisang dan akan lebih nikmat disantap saat masih hangat.

software nanya merah, artinya malam ini kita enjoy enjoy, kata anak Betawi. Demi

بعضهم أولياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, zikrullah ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan, karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sampai cipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, teman-teman sekalian, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah membahas kemarin tentang masalah manfaat waktu untuk banyak beribadah secara umum, dan juga bagaimana seseorang menghadirkan niatnya yang baik dalam setiap ibadah. Sedikit saya reviewkan saja, 1-2 menit ke depan. Kalau dalam Islam, amalan-amalan yang mubah pun dibolehkan, tapi tidak ada pahalanya, seperti makan, minum, tidur, ini bisa diubah menjadi amal yang sunnah, artinya menjadi pahala, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita lapar, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar, ah saya lapar, mau hilangin lapar, itu mubah, gak ada pahalanya. Dia kalau kita ubah niatnya saja, kita niatkan makan karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan ini, karena lapar itu pun sinyal dari Allah kalau tubuhmu sedang butuh nutrisi, maka akan berubah menjadi dari amal yang mubah menjadi sunnah. Minum juga begitu, bukan hanya sekedar hilangkan haus, tapi memang haus itu sendiri sinyal dari sang pencipta Allah yang telah menciptakan badan dan ruh kita ini, kalau tubuhmu sedang butuh cairan. Kalau dia minum dengan niat merawat tubuh yang Allah amanahkan, ada pahala. Tidur, bukan hanya sekedar hilangkan capek dan meletakkan diri di ranjang, tetapi ingin memberikan hak tubuh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Diisyaratkan akan lebih kuat beribadah, mencari rezeki halal dan seterusnya. Maka ini termasuk di poin yang sudah disebutkan di halaman 116 sebelumnya ya, masalah menghadirkan niat yang benar. Begitu juga seorang muslim memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh tadi dijelaskan, memperbanyak jalan menuju ke masjid ya, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Kemudian juga sudah disebutkan bagaimana menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Jadi itu selingan di luar rumah, dia pergi ke acara yang diundang oleh saudaranya muslim, kemudian dia makan, dia niat untuk menjawab panggilan untuk undangan saudaranya muslim yang merupakan hak dia, kemudian diikuti dengan makan, membaca bismillah, tangan kanan, duduk, makan dalam posisi duduk, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan memperbanyak zikrullah. Ini disebutkan di halaman 118, sudah kita paparkan itu tentunya. Juga seorang wanita yang sedang berhalangan haid ataupun nifas, maka yang dia tinggalkan hanya yang dilarang saja. Seperti dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa dan menyentuh fisik Al-Quran. Tetapi selain daripada ini, seperti zikir pagi petang, ya, mengulang-ulangi hafalan surah dia, hadir dalam majelis ilmu, bersedekah, bakti sama orang tua, bakti dengan suami, ngurus anak-anak, tetap dijalankan. Jadi yang dia tinggalkan hanya yang dilarang saja. Karena kapan seseorang yang haid lalu meninggalkan semuanya, maka tentu sangat terbuka pintu syaitan dalam dirinya untuk menguasainya, karena kosong dari zikrullah, kosong dari doa, kosong dari sedekah dan seterusnya. Ini juga sudah kita paparkan panjang lebar, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Ibnu Umar An-Numa yang dikatakan, inna in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidis wahidin 100 marrah, rabbi ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu majlis atau pertemuan, bahwasanya beliau mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlisnya dengan mengatakan, ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Jadi kalau Nabi SAW saja begitu, lagi ngobrol sama teman-temannya, tapi sedikit-sedikit, Rabbi ghifirli wa tub 'alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ngobrol lagi, habis itu diselipkan lagi, karena tidak maunya ada dosa yang tercatat di buku amalnya, gitu kan. Ini ajaran Nabi SAW untuk kita tentunya. Sekarang kita masuk ke tema yang lain, berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Kudus mengatakan berikut beberapa keutamaan berzikir kepada Allah. Ini yang kita bahas hari ini dari halaman 119. Yang pertama, zikir kepada Allah adalah asas ibadah kepadanya. Karena sungguhnya zikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta pada setiap waktu dan setiap keadaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut nama Allah atau berzikir pada setiap waktu beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 373. Artinya, seorang muslim teman-teman, kita jangan hanya sekedar diam saja. Kalaupun kita diam, kalau kita bicara sesuatu yang bermakna, yang keluar dari lisan seorang muslim adalah emas, nasihat, atau bimbingan, atau misalnya ilmu, atau apa saja yang bermanfaat. Ya, kalaupun masalah mubah, menanyakan kabar, ya, perkembangan apa, itu yang penting. Kalau tidak ada, maka dia diam. Diamnya pun bertafakkur, memikirkan dan cita Allah, atau dia, yang maksud diam di sini adalah dia tidak berbicara kemaksiatan. Maka dia bisa berzikir kepada Allah, dia bisa berdoa dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa menyebut nama Allah pada setiap keadaan beliau. Apabila seseorang selalu berzikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupannya semakin terasa hidup, berlindung kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan cara berzikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya, serta memperoleh kemenangan dan juga keridhaannya. Sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berzikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat nanti. Jadi ini cukup banyak dari ini tentunya yang berhubungan dengan masalah itu, nanti akan disebutkan setelah ini juga. Tetapi Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja teman-teman? Sebenarnya saya sampaikan itu, kita lagi tunggu di lampu merah, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca supaya dimudahkan urusan-urusan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, aku pernah menghadapi masalah yang sangat berat, menurutku akan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, akhirnya aku lihat dimudahkan urusan tersebut. Dan ada buku judulnya Keajaiban Istighfar, Keajaiban Sedekah dan Istighfar, saya pernah sarankan agar teman-teman beli buku itu, dan dibaca banyak sekali kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka mengisi waktu mereka dengan istighfar, jadi bukan cuma sekedar diisi pahala, tapi juga akan mendatangkan jalan keluar dari masalah-masalah. Kemudian yang kedua, di poin kedua, ya, kenapa atau merupakan keutamaan zikir yang dimaksudkan oleh penulis, zikir kepada Allah adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena sifat umumnya orang-orang munafik adalah hanya mau berzikir sedikit saja, atau hanya mau sedikit berzikir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ilas salati qamu qusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Nanti apapun tipu daya mereka buat, Allah akan kembalikan ke diri mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, kalaupun sholat riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, maksudnya yang kedua adalah pembedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin itu selalu lisannya zikrullah. Yang ketiga, syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan. Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja kita berzikir, misalnya kita baca zikir pagi petang, atau kita baca istighfar, atau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, sudah cukup menjadi tameng. Siapa ada godaan syaitan, kita jadi tidak mau lakukan. Maka itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jadi syaitan tidak bisa menggoda orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sambil jalan, sambil interaksi, sambil membeli barang kebutuhan, selalu diikutkan dengan istighfar, dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, dan seterusnya. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi enggak ada yang lain. Kapan kita lagi ada masalah apapun, zikrullah. Baik itu baca Quran, baik itu berdoa, baik itu menyebutkan puji-pujian kepada Allah SWT. Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, tentu semua zikir baik. Tapi kita bersyukur dan beristighfar ini sangat baik. Ya, kata para salafus saleh, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian penyakit. Dan Allah juga telah menyampaikan untuk kalian obatnya. Penyakit karena dalam masin dan obatnya adalah istighfar. Ya. Maka ini dua hal yang memang kontroversi sama yang lain, tapi yang satunya harus dikerjakan yaitu istighfar, dan yang satunya lagi ditinggalkan. Kemudian yang kelima, zikir hanya dilakukan secara rutin. Zikir harus dilakukan secara rutin terus menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu terhadap kecuali terhadap satu waktu yang mereka lewati di dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik dengan Allah atau kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan untuk menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap, bagi orang yang sedang junub, bagi perempuan yang sedang haid, dan bagi wanita yang mengalami nifas. Sehingga mereka diperbolehkan mempraktikkan zikir baik berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Ya. Ini tadi sesuai dengan urutannya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan salawat kepada Nabi SAW maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Jadi artinya, zikrullah ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sama cipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Yang keenam, barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Syukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar janji atau kepadaku. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Asal kalimat yang diambil dari ayat ini saksinya adalah ingatlah aku, berzikirlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya aku akan ingat ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kesengsaraan. Dan bersyukurlah kepada aku atas nikmat aku berikan, maka jangan kalian pungkiri nikmat itu. Seseorang pasti senang sekali jika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-muji di hadapan khalayak ramai. Maka bagaimana pula apabila yang menyebut-nyebutnya adalah Allah, raja di raja, yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang terakhir, yang ketujuh, tentang masalah pentingnya seseorang itu menjaga zikir, apa manfaatnya buat dia atau keutamanya. Maksud zikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus-menerus dengan lafaz zikir seperti suara lebah, sedangkan hatinya lalai dan tertutup atas pengagungan dan ketaatan kepada Allah. Maka itulah zikir dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh terhadap itu dalam hati, terhadap makna kalimat atau kata-kata atau lafaz lainnya atau zikirnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun jahri minal qawli wal ghudwi wal asal, bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara teriak-teriak pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidur. Jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz zikirnya. Hendaklah ia menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam zikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin. Kesimpulan apa yang disampaikan di 7 poin ini, teman-teman sekalian, bahwasanya berzikir kepada Allah adalah amal yang mulia. Dan ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti nggak ngerti apa yang kita ucapkan, tetap saja Allah akan nilai pahala. Ada sebuah hadis mulia yang Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa mengalahkan pahala, lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. bahkan lebih baik daripada kalian menebas, membebaskan budak, apa namanya, bersedekah, bahkan sampai pada tingkat lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya oleh musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh orang kafir dan kalian pun bisa mati syahid, ya, dibunuh oleh orang kafir. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu zikrullah, lisanmu selalu zikrullah. Kemudian juga masuk dalam masalah ini, di poin setelahnya, masalah tafakkur, ya. Masalah tafakkur. Tafakkur ini sesuatu juga yang sangat ditekankan. Makna tafakkur, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat dekat saya, dia sering cerita, untuk menjalankan firman Allah tentang masalah perintah untuk bertafakkur ini, ya, seperti misalnya Allah mengatakan, afala yatafakkaru, tidak akan mereka berpikir. Afala yatadabbaru, tidak akan mereka renungi. Dia tinggal di Madinah, ya, kemudian dia mengatakan, saya kadang-kadang di waktu tertentu, saya sengaja pergi padang pasir yang luas, dan saya berhentikan mobil saya, lalu saya buka pintu, saya turun baring di padang pasir itu. Tentu bukan di waktu siang hari terik matahari, tapi di sore hari, di pagi hari, dia bilang. Kemudian saya coba, kadang-kadang malam hari malah. Terus saya coba melihat ke langit, sejenak, beberapa saat saja. Maka saya temukan keajaiban yang luar biasa. 10 menit, 15 menit, ada ketentraman jiwa. Hanya sekedar melihat, seperti beda antara orang yang melihat atap ini sepintas dengan orang yang melihat sambil menikmati ukiran-ukirannya atau lampunya. Maka orang yang melihat itu sambil merenungi, mencari sisi apa yang dia bisa ambil manfaat darinya, maka dikatakan tafakkur. Allah SWT perintahkan dulu, kata sahabat saya ini, setiap kali saya tafakkur walaupun cuma sebentar, hati saya selalu tentram. Allah SWT berikan ketenangan hati. Oleh itu teman-teman, bertafakkur ini penting. Termasuk tidak mungkin bapak-bapak di sini tangan istri kita menjamah tubuh kita untuk membantu, untuk memenuhi kebutuhan biologis, atau menyiapkan makanan, atau misalnya mengurus anak-anak, atau merawat rumah. Sebagaimana juga akhwat kita, ibu-ibu, tidak pernah mungkin tangan suami kita menjamah tubuh kita, atau misalnya memberikan makanan, atau perhatian, ya, atau naungan. Semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Saya selalu ingatkan istri saya di rumah, ingat nikmat Allah terlalu besar. Kita mau makan, buka kulkas, ada, mau minum, ada pembantu rumah tangga, ada anak-anak, ada ini, ada itu. Banyak fasilitas. Tugas kita hanya menikmati dan bersyukur. Tapi banyak orang kufur nikmat. Seakan-akan tidak ada nikmat Allah sama dia sama sekali. Jadi selalu isinya keluhan saja. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ini semua bisa menjadi kufur nikmat. Dikatakan di poin ini, senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Berarti daripada sabda Nabi SAW, hadis riwayat Tabarani, nomor 6456. Kata Nabi SAW, tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fi Allahi azza wa jal. Berfikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Kalau zatnya Allah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah, kita enggak boleh. Tidak boleh kita masuk ke zona itu, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita imannya apa adanya. Allah mengatakan dia punya mata, tajribiyah ini dalam Al-Quran, maka kita iman. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita imani. Tapi kita tidak perlu menanyakan bagaimananya, gitu kan. Di sini dikatakan nikmat-nikmat Allah fikirkan. Kesehatan badan kita, kulit, ya, rambut, mata, selalu kita peka dalam menilai itu. Karena makin sering kita syukuri item-item yang walaupun sampai hal yang kecil dalam kehidupan kita, oksigen yang bisa kita hirup dengan hidung, mata yang bisa menangkap cahaya, telinga yang bisa membandingkan atau menangkap juga suara sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh yang sebelah kita, tangan bisa mengangkat, kaki bisa menjamah, kemaluan masih bisa berfungsi, semua ini nikmat Allah yang luar biasa. Dan Allah bisa angkat setiap saat nikmat itu pada saat orang kufur. Ada orang subhanallah sehat sekarang, tiba-tiba stroke, ya. Seperti itu, ada orang baru beli mobil, tiba-tiba tabrakan dari uang haram, dan Allah bisa angkat nikmat itu semuanya. Mau dia mau atau tidak mau. Kata penulis ini, setelah mengangkat hadis tadi, kata Nabi SAW, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Hal umum, kata beliau, dalam kehidupan seorang muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba. Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya? Berapa banyakkah bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengar Didikannya dalam setiap hari atau sehari semalam. Oleh karena itu secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah? Lalu bagaimana orang-orang yang di sekelilingmu yang benar-benar dicegah dari mendapatkan nikmat tersebut? Terlebih lagi pada waktu subuh, engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin mereka terlelap dalam tidur, layaknya orang yang mati. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah SWT tatkala engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang macam-macam? Saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitan melalui alunan musik, apakah itu bentuk syukur untuk atas nikmat Allah? Demikianlah Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu karena ketika banyak kerusakan engkau justru mendapatkan nikmat. Jadi kalau makin peka kita lihat nikmatnya Allah, maka makin bersyukur kepada Allah, dan dengan bersyukur maka akan selalu diberikan. Coba teman-teman peka, kita lagi minum air, renungi baik-baik bagaimana Allah memudahkan tangan kita punya power untuk bisa mengangkat gelas ini, lalu tenggorokan kita atau lidah kita bisa menerima masukan air tersebut, lalu bagaimana air ini akan berfungsi memenuhi kebutuhan kita, yaitu hilangnya haus sehingga kita tidak kehabisan cairan misalnya. Itu semua nikmat yang luar biasa. Bagaimana misalnya hidung kita, kalau kita sedang flu dan buntu hidungnya, kita tidak bisa bedakan mana bau busuk, bau wangi. Tetapi subhanallah dengan sembuh dan masya Allah seperti sekarang, maka kita bisa bedakan ini bau wangi dan bau busuk seketika. Mata kita tiba-tiba bisa bedakan, oh ini warna terang, ini warna gelap, ya. Dan ini pemandangan indah dan pemandangan tidak. Maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang buta. Kami pernah diajarkan oleh guru kami sambil dia mengatakan, atau beliau mengatakan, kalau kalian mau lihat besar nikmat Allah pada mata kalian, tutuplah mata itu sejenak, baru satu menit saja. Kemudian bayangkan kalau kita seperti ini selamanya. Maka berarti berapa banyak orang di luar sana yang telah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih mendapatkan nikmat itu. Dan sekian banyak manfaat-manfaat nikmat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Sebagai penutup di sini dalam bab ini tentunya, apakah engkau tidak merasakan, kata beliau, nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengarkan atau membaca surat kabar ya, yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan, bencana banjir, mewabahnya penyakit, kecelakaan, gempa bumi, juga peperangan dan pengusiran antara sama manusia. Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan dan inderanya senantiasa tidak dilalaikan tentang nikmat atau terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi dan kondisi manapun. Tentu ini dia bicara secara umum tentang masalah bagaimana kita pekah dalam menilai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berikut dalam paragraf ini, dan kalau ada pertanyaan silakan disiapkan di poin-poin ini. Dan setiap fenomena yang ia hadapinya senantiasa berada dalam keadaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam, kesehatan, kelapangan dan keselamatan dari setiap kejahatan. Kita dalam keadaan Islam saja teman-teman sekalian, lahir dalam keadaan Islam dan kita bersatu sebagai seorang Muslim, walaupun masih banyak ibadah mungkin yang kita belum kerjakan, itu

maka meninggal dalam keadaan kufur. Baik, pertanyaan sederhana. Mana Abu Jahal yang selama ini dikenal di Mekah dulu? Mungkin kita sekarang tidak kenal dia. Tapi di Mekah dulu itu adalah tokoh masyarakat. Rumahnya paling besar, hartanya paling banyak. Itu paman Nabi SAW. Terkenal salah satu orang terkayanya Mekah pada saat itu. Tapi tidak ada apa, cuma dikenang saja. Itu juga dengan orang yang makan yang haram, bekerja kemaksiatan. Maka dia cuma semasa itu saja. Setelah itu dia meninggal dunia, maka dia akan bertanggungjawabkan semuanya. Beruntunglah orang-orang menjadi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat Islam ini yang bisa diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian diangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtalan fa qala alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma qalaka tafdila lam yusibhu dhalikal bala. Supaya nikmat Allah tidak hilang dari kita. Kalau kita lihat ada masalah pada diri seseorang, misal matanya rabun, tangannya putus, kakinya pincang, apalah semuanya yang kita anggap kekurangan yang ada pada orang, tidak ada pada kita. Kata Nabi SAW, siapa atau barang siapa yang melihat orang yang mengalami cobaan, maka katakanlah dalam dirinya sendiri atau olehnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah berikan cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak akan ditimpa cobaan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya setiap kali kita melihat kekurangan pada diri orang, kita mengatakan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Atau bahkan belum melihat orang yang kurang, dia sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata dia memuji Allah karena dia tidak ditimpa apa yang telah ditimpakan kepada orang lain. Maka itu juga sudah termasuk dalam bab syukur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ini termasuk pintu yang sangat besar nikmat Allah di situ. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Setelah panjang lebar berdebat, maka mereka ambil kesimpulan orang kaya yang bersyukur. Karena dengan harta dia bisa bersedekah, dengan bersyukur nikmatnya Allah akan bertambah, dan itu juga ibadah tersendiri. Terakhir surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 69, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksudnya akan diberikan kesempatan untuk selalu beramal soleh. Baik, sampai sini ada dua poin yang sudah kita bahas, yaitu tentang masalah bagaimana senantiasa menilai nikmat Allah SWT sehingga Allah bisa mempertahankan nikmat itu, dan juga tentang masalah berzikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Wallahu a'lam.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Ajagus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kita ikuti liputan pertama malam edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Di mana warga dihimbau kurangi aktivitas di luar ruangan akibat semakin tebalnya kabut asap di Sumatera Barat. Di mana sahabat, dari kawasan flyover Katapyang Padang Pariaman, pada hari Minggu ini Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mencatat sebanyak 19 titik panas serta dampak dari karhutla provinsi tetangga yang membuat pekatnya kabut asap di Padang dan sekitarnya, sehingga diimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat bepergian. Informasi berikutnya, sahabat, kabut asap di Sumatera Barat berulang tiap tahun, pakar soroti Lembaga Pengawasan dan Antisipasi Pemerintah. Pencemaran udara imbas kabut asap berulang setiap tahun di Sumatera Barat. Pada hingga minggu ini, kabut asap pekat menyelimuti sebagian besar wilayah provinsi akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Berdasarkan dari pemantauan situs IKR pada minggu ini, Kota Padang menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori tidak sehat dengan indeks mencapai angka 170. Pada saat yang sama, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mencatat setidaknya terdapat 19 titik panas yang tersebar di provinsi. Untuk menyoroti kabut asap yang berulang itu, pakar lingkungan sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Barat Israel Brad menilai bahwa fenomena kabut asap tahunan ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dari pihak yang berwenang. Israel juga menjelaskan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan berulang setiap tahun, terutama saat memasuki musim kemarau. Kurangnya langkah antisipasi dari pihak terkait membuat upaya penanggulangan selalu terlambat dilaporkan. Israel juga menjelaskan bahwa rata-rata curah hujan di Sumatera Barat mencapai 4.000 hingga 5.000 meter kubik per tahun, jauh di atas daerah lain di Jawa yang berkisar 3.000 meter kubik per tahun. Ia juga menyatakan bahwa kondisi geografis dan tingginya curah hujan tersebut dapat memicu banjir serta tanah longsor di pertengahan musim kemarau.

Informasi berikutnya, sahabat, 24 penerbangan dari dan menuju Pekanbaru dibatalkan akibat abu vulkanik Krakatau. Sebanyak 24 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dibatalkan pada minggu ini akibat dampak erupsi anak gunung Krakatau. Erupsi tersebut mengakibatkan penyebaran abu vulkanik di ruang udara serta adanya penyesuaian operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad menyatakan bahwa pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dengan adanya pembatalan tersebut, penumpang yang memiliki jadwal penerbangan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru diminta tidak langsung menuju bandara sebelum memastikan kembali status penerbangannya. Ahmad juga menyatakan bahwa pengecekan tim penting dilakukan karena informasi penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi sebaran abu vulkanik dan penyesuaian operasional di bandara tujuan maupun asal. Tim operasional Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru juga telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan. Selain itu, pembaruan informasi mengenai penerbangan yang terdampak dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi. Gangguan penerbangan tersebut berkaitan dengan aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan. Erupsi tersebut menerus teramati sejak pada Jumat sekitar pukul 23:07 waktu Indonesia bagian Barat. Aktivitas tersebut disertai suara gemuruh atau dentuman. Penyebaran abu vulkanik di ruang udara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi operasional penerbangan. Kondisi ini juga terdampak terhadap operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Pengelola bandara yang berharap kondisi erupsi anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan dapat kembali normal. Itulah sewarangkan informasi di liputan pertama malam hari ini edisi Minggu 6 September 2026 dan seperti biasa nanti di pukul 8 malam ini kembali kita di program Raba Pasisir. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Ajagus Salimpainan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kembali kita di program Raba Pesisir di seri ini Minggu di tanggal 6 September 2026. Kali ini kita masih menyambung cerita minggu kemarin, yaitu Joshua ibu tiri, dan masih dibawakan oleh Cyril Asmara. Baik, untuk sahabat yang merupakan vol terakhir dari Rabab yang berjudul Jaso Ibu Tiri. Baik, untuk sahabat di mana berada, mari kita dengarkan kelanjutan kisahnya.

kabagara-gara ba itu katonyo amarosa mandanga kato rupo itu disinan kalau ko dipandang dia labu ambo balik dulu ko ado beko tompangan kamari

sabulan dua bulan lah cukui ketiga bulan lah sampai kampe bulan apa si rosa di maninga ado anggaran setahun.

Duduk ke kafe tepi lawi, ndak lama to di jalan sampai ke kafe tepi lawi. Yo tampe urang minum-minum, yo tampe urang minum jus pokat, ado jus tomat sekalian. Baranti oto nyona ranca, oto baranti.

Ko sampai rosa bawa adot tujuan jo mukasui adot carito bakaban. Oh mandang kato bantu itu menjawi rosa.

Nando mengecek karena rosa ndak maja abang nikah ama menyuruh nikah juo kajadi suami rosa. Nana abang dia indak kamaila abang sayang kabake rosa. Tapi ado alangan cie alangan sangat barek bana. Honan sabananyo dia badan abang, abang alado punyo bini, bini abang di daerah

badan abang banamo siupie meri nang kete anak badan abang banamo upie yosmela ba itu kato badan ando oh mandang kato bantu itu di sini rosa manjawe onde.

selesai bantu itu dan sulitnya ndak rupo itu dek lamu abang di dumai nyo tahu alamat abang hona bedo nyo cari abang ka dumai tibo beko inyo di rumai.

ganti pakan nabi pakan sepakan itu alik lah tibo sakutiko alik tibo inyo banikan tantu ado wali manikan yonikan diwalinyo sakutiko aku nikakan anak aku iyolah binti si rapii nama namo si upi rosa iyo jo badan buyong nando dengan umahalnya seperangkat alat solat.

upinyo iyo si Rosa dengan umahalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mandanga kato rupo itu nyotanyo karang nambahnya baadi apa nambah samu. Lai kosa ketubanika mandanga kato cuy itu ado juo nambah parangai alun sado kato nambahnya agu-agu baru menyabui nyonyong ulang balik diurang manikan. Aku nikahkan anak aku iyo lainyo binti sirapi iyo jo badan diri nando dengan umahalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nyo jawe di badan nando aku terima nikah nyo badan si Rosa iyo la binti sirapi dengan umahalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mandanga kato bantu itu batanyo petigo nyo nak nyolai. Ba aku diapa nambah samo manjawe urang nambah samo sah

la malang tibo di sirosa dek mande aco saki-saki meninggal lo mande sirosa tinggal lainyo nambah duo mande nyola maninggal pulo mande maninggal bakubuan.

Ibodi tigo kali tujuh lah sampai satu hari lah sebulan dua bulan lah sampai ketiga bulan lah cukup sampai bulan.

Balam taranggo latte tanggo manyang taurai ate pintu salam ta azim badan kito alia sakete tentang itu. Oh alia kau orang nandi pekan baru iyo labini dari nando cukui jo anak sekalian sarato anak nambah duo. Koto bilang bini badan nando nambah namo piara ini lama lang tibo pak dira ini. Konan tua anak taman SMP nang ketek taman sekolah dasar.

janji umanan ala nyutingan dari sitalai ke sitala siaka balik dari sampah dari pagai kambang labu ngodinan.

Anak marato anak keduanya, apa lagi anak nambonsu nambah namo upik yusmela. Oh ibu sayang joyos yo buai. Oh yos baru butamat sekolah dasar yo buai.

tu anaknya nantu dia kandung nak dengan mana hodang ayus mela dia kakak hobung kui pakain kesadonyo masukan katas baju awak ijasa dan sampai lupa cukui jolapur sekali.

Poto apa aja poto ama wakatuli ya umudo mudo. Hoki ni awak dia barangke dari pakan to tompang oto kadumai ba itu kato badaninyo. Ho mandanga kato nyoa dari kakak onde kakak.

kompangan tagak-tagak di simpang jalan yo mujur bana di badannyo. Romanan doan nasibnyo ke kamu jua dape oto tompang.

Mandanga katur po itu sinan bakat tua pak tukang beca onde nak kandung namu doi. Pokok dinando nak kami ko tahu memang dak ulunya tukang beca, tapi kini dak membeca lainnya jadi rangkayo gadang. Honika jo rangkayo didumai ko ala.

apa na mencarian rumah kontrakan apa banamo na buyong renol hot si renol namo na badan apa aslinyo apa rampi aman ba itu kato badan inyo ho mandanga kato coy itu ko iyo pa samantu itu.

mana awak suruh duduk lah bangai di kurisi yo bang. Hoba itu bana kato inyo co itu kato rosa tadi nyobao anak ke dalam nyusuruh duduk di kurisi na rosa mambi ayye nyambi makanan kesadonyo hoba kato badannya diri anak iyo na

Danga dia anak ibu keduanya mengalo mati nak tengah jalan segadang iku rumah awak yo nak. Ho mengalo rosanya nak emak takwi takwi mengalo takwi anak ibu baik tu kato.

panyucampaan pisau kaduonyo pasie dia badana payopa hoa mameri ala maninga kini apa lo kami bunuh josia jo lei kami ketingga josia jo kami bayo kami nda ado badusana kami lajale ranta buang arapan gadang bake apa hokini apa lo nangka kami bunuh gilo.

mana nang ketik dangayo nak kato-kato mandi. Hojaan takwi londa ati rumah tinggal di siko kalian kaduonyo anggap iko rumah merinan punyo. Ho anggap iko rumah yosmela punyo nani bujan dianggap ibu tiri anggap sabantu ibu kanduang apo para lu minta sajo yona. Hojan sampai nak meri takwi takwi yosmela jana.

Jangan sampai takwi-takwi pulau. Anggap ibu sebagai mandekan ruang wa itu kato badan inyo anaknya pangku keduanya. Mencali eloknya pak bini apanya. Ndak jadi anaknya berang menangi badan diri meri. Duo jadi sekalian kadake badan si Rosa iyo bini apa barunya. Honde ibu budangan bana lesa bananyo bukat to ibu banggap ambo anak kandung ibu indak banggap anak tiri baitu kato badaninyo komandanga kato rupo itu nyo jujuang tangan anak pak disirosa nyo jujuang tangan kaduonyo.

Payos mela minta minta kai buah paguno baitu kato badaninyo Romandanga kato coy itu lasanang hati anak nambah duo nyuabian kamar pak

Dek lawarasie kamar kaduonyo onde nak kanduang Merina ei. Oh disiko kamar untuk Meri, disiko kamar untuk Yosmela. Oh bas yang asing lah kamar kalian kok gadang kalian baris.

Kode elok bana dipandangi nanari sari itu abiari baganti hari. Hotandonyo elok pae badannyo upi rosa tiok kamar do batipinyo agi tipi cik sorang bulia indak bagadua gadua bulia indak batangka tangka. Hotiok biliknyo agi tipi.

Sabantu mandek kanduang nyobana indak nyanggap orang lain. Nda inyo sawakatu itu anaknya calik lait seorang tamat SMP dan cik tamat sekolah dasar. Nyosaran dirosak keduanya ala si

dari ibu ambian rukobu badan ambo enggak sepetak kok mengontrak lambo di sinan lai kemanggarentikan urang ke Malaysia. Itu dicalik bu elok bana coy itu kato badan inyo. Kalau itu

Kalau kok dipandang rukonyo agi merek kadang-kadang dua pintu matoko tu samo. Anyo merek toko nan dua pintu merek dipandang a mereknyo sekutiko, a mereknyo

Itu bana katoyos mela mananga kato anak nakete lagala badan diri merma badan nyopa diri rosa ho mananga kato kato anak onde yos mela anak ibu onde yos mela anak ama ho bukan nyona bapilih kasih bukan balimpang limpang bagian anak ama badan yos mela masih dalam sekolah sempe yona ho walaulah pandai nak bawa oto walaulah bisa yos menyupir tapi lum wajib pakai oto sorang lum bulie bawa oto sorang. Ho mandanga kato bantu itu mandanga kato amanyo yos melapa.

terkunci dari dalam apanyo mengimbau juo anak indah ado menjawe. Hadisinan kalau kok dipandang agak sajo di badan rosa nyu ambil telepon ganggam nyu telepon urang di alert. Honan tampe pengambilan oto nyu ambil oto ci.

manunggu ndak lama-lama lah datang oto baru cik lai. Oto tibonyo sawakatu itu stengkanyo sudah dibawa kunci agian.

Ada ngakator rupo itu nyo buka pintu bilik tadi nyo calik di badan Yosmela. Ho nampak lah oto baru tiba cik lah oto tu sama jo oto kakaknya. Nyo ambil tangan nama nyo menangi dekik badan nama. Oh ama sayang Yosmela yo ma. Honde ama sayang Yosmela, Yosmela jangan lagi dosa awak sayang

akarat tu apa sekalian antara kalian nambah dua. Kok sempat apa juama besok ndak ado kok sempat pendek umur apa.

Bismillah pulang tapi mandi pulang lainnya ke rumah ibu. Mbak itu kalau kok dilihat ndak lama kita bilang kanari ado pukul 6 patang menjawe ke pukul 7 sanjo. Ariado pukul 8 iyo lah pukul 8 malam.

kano yos melai barara mora pecutina dera pega sebulan dera pega setahun ba itu sekali kato badan mandi a jawaban badan yos melai ndak dapek lah modo.

Kakaknya tadi nambah namo si Upik Meri. Naninyo lapai karukonyo. Katampe urangnyo memasukan manggarentian urangnyo.

Toco itu ajawaban badan anak onde ama serato apa kok itu jangan dipikian kok jodoh tu marusan balakang itu nak guno di kajaban.